0: ada Mulyono, ada Satio, ada Ardianto.
1: Siapa itu?
0: Siapa itu
1: Ardianto? Siapa itu?
0: Pemain-pemain Italia itu.
1: Oh, iya.
0: Kumpul pada itu.
1: Ya, tapi itu tadi ya, namanya sebuah pertandingan. Mungkin kita akan menyaksikan kembali Argentina setelah sebelumnya juga sudah menjadi juara dunia di tahun 2022.
0: Apakah akan back to back?
1: Apakah akan back to back atau akan diambil sama Spanyol?
0: Betul.
1: Karena kalau kita lihat nih komposisi pemain Spanyol kan banyak pemain-pemain muda ya.
0: Yes.
1: Ya kan, kayak Lamine Yamal, terus siapa lagi?
0: Ini pemainnya Mikel Merino.
1: Ya.
0: Itu nggak muda sih tapi ya maksudnya.
1: Maksudnya?
0: Pedri.
1: Iya ya kan. Terus juga kalau di Argentina juga sebenarnya nggak kalah juga nih sama pemain-pemain mudanya gitu. Banyak juga, cuman ya. Itu tadi ya kita
0: Messi karena tadi ada Messi. Itu ada maksudnya jadi jago banget karena ada Messi.
1: Angkara Messi, Bos.
0: Angkara Messi. Tapi jujur kamu Messi atau Ronaldo?
1: Aku. Aku lebih milih Tsubasa.
0: Wah, curang, jawaban aman. curang enggak seru dah, enggak seru.
1: Enggak, menurut aku God itu apa ya? Enggak mesti harus dilihat dari torehan prestasinya.
0: Enggak, kan kesukanya aja ini. Kita ngomong sukanya aja, suka Ronaldo apa Messi udah.
1: Kamu dulu dah.
0: Aku Ronaldo.
1: Nah, aku juga.
0: Apa juga apa?
1: Aku juga Tsubasa.
0: Udah, tetap kan. Aneh.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
2: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
0: Pagi mantap.
1: Udah jam 8. Biasanya jam-jam kayak gini udah mulai turun ya traffic di Banjarmasin. Biasanya tuh puncak-puncak traffic di jam 7:30. Dari jam 7 sampai jam 7:30 tuh udah mulai rush hour banget karena ya semuanya barengan. Yang berangkat kerja, yang berangkat ngantar sekolah, yang juga mau ke sekolah atau yang mau ke kampus gitu kan.
0: Jadi semua jadi satu ya dia.
1: Iya benar.
0: Mepet. Ini di sebuah kendaraan.
1: Waduh, meluncat.
0: Luncat ke motor sebelah gitu ya. Tapi kan sebelum kita beraktivitas itu ya.
1: Iya.
0: Suara kita kan pastinya kan makan.
1: Betul.
0: Bahkan mungkin ada yang dengan sengaja gitu ya.
1: Wish, apa itu?
0: Dengan istilah kata orang Banjar untuk keluar makan dulu baru berangkat kerja,
1: sekolahan
0: gitu kan.
1: Iya. Biasa gitu kan.
0: Iya, jadi memang ada beberapa poin-poin penting juga ketika kita makan. Ada yang suka self service.
1: Ya.
0: Yaitu membersihkan
1: meja sendiri.
0: Ada yang tentu makan sudah hai.
1: Kayak di hambur-hamburnya tuh
0: ya,
1: sudah.
0: Kemana kecap apa, dibuatnya kemana, ke piring urat.
1: Waduh, itu lebih ke iseng ya.
0: Kurang ajar itu ya.
1: Lebih ke kadada bakal.
0: Tapi
1: iya.
0: Kalau di restoran kan ada self-service juga gak kan. Kalau di restoran makan kayak cepat saji. Iya kan gitu kan. Jadi hari ini kita mau ngobrolin kebiasaan makan deh.
1: Uish.
0: Ya, jadi kalau sahabat suara habis makan di mana aja, entah itu di restoran, di warung-warung gitu
1: ya.
0: Kamu biasanya ngerapiin mejanya sendiri
1: atau kamu ngerapiin baju waitersnya?
0: Aduh rajin. Terlalu rajin mas eh.
1: Oh, kayak tiba-tiba Mbak Tutung makan lo. Anjir. Kerapian berotnya. Pernah kan ada pikir kayak itu?
0: Pernah. Kayak main dia mau bersih dulu, bersiap dulu, begawitra.
1: Karena masalahnya tangannya bakas kecap, bakas tomat. Karena orang baju putih, rigat pulang.
0: Bahkan waitersnya bintang 5 pulang lah.
1: Waduh. Ayo balik lagi apa gimana tadi?
0: Nah jadi kalau kamu biasanya ngerapiin meja sendiri atau langsung tinggalin aja?
1: Ah gitu.
0: Gabung ya di WhatsApp ya.
1: Boleh bisa.

0: Masih 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah ini Maura dulu nih di.
1: Oh iya, kita pengen ngobrol sama Maura dulu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Wah.
0: Kok oh, gitu rasanya kayak semeringah gitu, kenapa sih? Kenapa kok kayak salting-salting gitu sih bro? Jadi krik deh.
1: Ah, aku bisa mematahkan jok sirjan ini dengan cara kayak itu aja.
0: Kayak itu aja. Oke, pakai pita bro. Gimana?
1: Jadi gimana mau?
0: Makannya
1: iya. Kamu kayaknya makannya aku kalau kulihat lihat dari penerawangan wajah aku.
2: Oh, penerawang ya. Nih ya.
1: Iya. Maura ini makannya tangannya tangan kanan, tapi tangan kirinya ke atas.
0: Kenapa tuh?
1: Standby.
0: Apa yang tangan kirinya ke atas?
1: Ada, kan siapa tahu nih. Kan kita makan lo, nah tangannya ke kiri kan ya sudah. Mas Jarna, tuh sudah tahu.
2: Oh. Mas, makanan sudah habis nih.
1: Mas, kecap kurang. Jap, mikum.
0: Enggak mikum, bentar dulu.
1: Apa?
0: Apa? Ini cewek maksudnya bro.
1: Eh, kada apa-apa.
0: Hah? Laki? Binian kah? Binian.
1: Gua kira.
0: Mora ini binian.
1: Oh.
0: Tangannya di atas.
1: Iya.
0: Makan nih dia nih.
1: Iya.
0: Kirinya.
1: Eh.
0: Buat apa kirinya nih? Buat apanya?
1: Iya.
0: Nyebrang jalan.
1: Kada tangan kan biasanya kita kalau misalkan hendak sesuatu sama
0: waitersnya
1: kan
0: mas kan, ya
1: mas
0: kenapa dulu harus duluan
1: ya karena apa ini berarti tipikal
0: misal nih
1: berartinya tipikal yang memang agresif dan cepat dengan segala sesuatu,
0: tapi kan beda konteks yang kita bahas nih.
1: Iya kan masalah makan lo.
0: Iya, beresin sendiri.
1: Iya,
0: apa ditinggalin begitu aja
1: bisa jadinya minta simpunia kadirnya.
0: Betul kan customer. Cuma ngapain baru datang nih? Nih Maura nih coba bayangin. Coba mau. Coba lu peragain nih itu. Coba
1: lihat. Atau bisa jualnya frozen itu? Shoulder. Perlu dikretek. Kan eh Maura kan pernah nonton kan ada video-video tau, kretek.
2: Pernah.
1: Yang ditarik. Kayak itu nah. Yang ditarik tangannya sebelah kiri itu adalah
0: terus
1: nah, biasanya nah itu biasa jadi itu karena frozen shoulder. Itu adalah penyakit yang bentar tidak
0: dulu.
1: Kenapa?
2: Tiba-tiba sehati nih.
0: Bukan juga sehati mau. Bukan sehati, bukan. Ngapain?
1: Kenapa?
0: Makan di warung.
1: Ya.
0: Udah duduk. Duduk nih. Datang makanan.
1: Ya.
0: Tak. Tangan langsung naik kiri tuh ngapain?
1: Ya habitnya aja bisa kan tahu juga kita loh. Kan kita tahu. Ketahu nih mau. Bujuran lo mau kayak itu lo.
2: Kadal.
1: Oh, kayak kadal. Jadi kayak gimana tadi?
0: Jadi gimana?
2: Biasanya aku beresin. Rusak.
1: Beresin.
2: Iya, beresin.
0: Sendiri. Oh,
2: sendiri.
1: Oh.
2: Batu ke dapur banyak. Boleh lepas baso.
0: Oh, dasar ART orang unik.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Itu Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Masih 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan dan juga Aryan Kama. Ardi kalau makan tadi nih, Maura tadi kan belum selesai.
1: Iya, Maura tadi gimana?
0: Gimana mau kalau
1: tadi kan kalau kata Maura kan dia self service. Mm-hmm. Jadi kalau misal berarti kamu juga gini ya mau. Maksudnya kalau misalkan misalnya nih.
2: Iya.
1: Ada meja kotor, kita kan mau duduk nih. Mm-mm. Kamu beresin sendiri juga apa gimana?
2: Ku taruh di tengah aja kalau misalnya ada piring gitu, ku taruh di tengah. Okay. Terus panggil waitersnya, mas tolong bersihin gitu.
0: Oh, tengah jalan ya kamu taruh ya? Sian ya?
1: Enggak, di tengah jalan.
2: Di tengah meja, tolong ya.
1: Di tengah meja dong.
0: Yeah, sorry, gitu. Strawberry.
1: Sekarang kalau Hirjan, nah kita akan melihat dari Hirjan. Gimana Jan? Kalau menurut kamu Jan, kalau kamu tipikal yang membereskan atau kamu biarkan saja? Kayaknya Irjan itu tipikal yang membiarkan saja deh.
2: Nah. Oh, bukan dia beresin terus dibawa pulang.
1: Oh, dibawa pulih.
0: Copet, jambret.
1: Pintar juga lah.
0: Biasanya saya tuh di gelas-gelas KFC.
1: Tuh cokai hibak, kau lihat di rumah. Wah. Piringnya tempat di mana?
0: Bagus kan? Wah, iya. Gitu. Jadi kalau teman-teman KFC merasa, ih kenapa ya piring kita kurang, saya tuh. Mm-hmm. Gelas-gelas saya tuh.
1: Makanya orang mau bakar tas. Kalinya ikam.
0: Itulah satu besarnya.
1: Aduh. Tapi bujuran ya, kamu kayak apa?
0: Aku bersihin sendiri dong.
1: Oh, bersihin sendiri.
0: Melap sendiri kadang.
2: Us rajinnya.
0: Bener, makanya kadang pasangan saya tuh marah, si Kia marah tuh.
1: Kenapa tuh?
0: Kamu kayak begawi di sini kok. Suaranya kayak itu.
1: Tapi kan enggak ada apa-apa. Sebenarnya kan itu meringankan
0: pekerjaan orang.
1: Pekerjaan orang.
0: Kalau saya sih enggak suka aja dan kotor.
1: Oh, iya.
0: Jadi bersihin, nungguin lama banget sih bersihin sendiri tuh.
1: Jadi piring tadi berapa jar sebuting?
0: Ya 4 lah aku bawa bulik.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih di Suara Seru bersama Ardian Kama dan juga Hirzan Anggoro.
1: Yes, kita menemani kamu nih sahabat suara. Kayak yang sudah gabung ada Rafif. Tadi kan kita ngelempar,
0: yeah.
1: Kalau kamu lagi makan di tempat lain gitu, mm-hmm. ya. Nah, kalau kamu makan di tempat lain,
0: yep.
1: Apa yang kamu lakukan ketika makan di sana gitu? Apakah self service, atau ya udah biarin aja.
0: Betul.
1: Jadi gitu, ada Rafif di Banjarbaru.
0: Nah, apa tuh katanya?
1: Ulun kalau di tempat makan yang enggak ada self service buat rapikan sisa makanan, maka ulun tumpang air piring seorang di meja biar apa? Biar kada merepoti waiternya mau ambil sisa makanan dan piring kita one glass gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ulun diajarkan sama almarhum om ulun dulu di suatu acara nikahan sepupu, jika tidak ada waiter yang mau ambil sisa makanan segala, ya kita inisiatif aja.
0: Betul.
1: Seorang rapikan sisa piring one mangkok sama gelasnya gitu. Jadi waiter nyaman membawai urusan segala, kumpul sisa piring atau apapun sisa makanan kita. Ulah akhirnya biasakan ai hal kayak itu daripada cuma ulun tinggalkan piring one gelas. Minimal tumpang jar biar kadang ngalih orang angkat sisa pun kita selaku meringankan tugas si waiter itu. Salam kenal buat dua penyiar gegah pagi ini. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Kita putarkan lagu jazz Sedang Jatuh Cinta.
0: Oke.
1: Kita nah, puterin ya.
0: Itu ya. Jadi kalau tadi kan Hirjan juga udah jawab ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan
1: makan,
0: makan itu biasanya disimpuni seorang atau
1: dibiarkan aja.
0: Dibiarkan aja.
1: Nah, betul.
0: Nah, kalau aku sih kayak biasanya memang lebih sukanya entah kenapa lah kayak bukan karena apa ya? Bukan karena memang mau cari apa sih caranya tuh jurang tuh caper ke jurang. Jawanya kan kadang ada jomong gini jo. Menyimpuni bisa aja bukan waitersnya menyimpuni jan.
1: Betul. Gitu.
0: Tapi kalau aku kadang biasanya memang ketujuh menyimpuni seorang jan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak paling kada aku tumpuk aja kayak itu nah, paling kada aku tumpuk kayak itu nah lo. Jadi paling kada tuh aku meringankan gawian karena jadi waiters tuh apa yolah, kita kan dituntut untuk cepat dan dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik gasan pelanggan-pelanggannya.
1: Betul.
0: Ya lo. Nah, kalau misalkan nih pas tetamu lawan tempat yang rami benar, yang memang waitersnya pun kalau di kiau kada, karena kada tegaduhi, bukannya inya kada meherani, cuman karena memang ada gawian yang belum selesai juga nih. Misalkan di sana kayak itu nah, lawan dia mungkin orangnya manpowernya kada banyak kayak itu nah. Yeah. Jadi ya sudah kita inisiatif aja, kita simpuni paling kada ketikanya datang ke meja kita, ketika kita sudah berganti dengan tamu yang lain tuh lo, paling kada ini sudah siap tek diangkatnya. Nah. Ada sarang lagi, palingnya melap meja aja lagi sisanya.
1: Betul, betul, betul.
0: Yo,
1: setuju sih. Nah. Jadi ya gak ada salahnya sih kalau kita meringankan kerjaan orang ya.
0: Betul.
1: Apa sih? Maksudnya kalau misalnya memang gak mau juga ya terserah ya.
0: Iya.
1: Itu tergantung
0: itu
1: diri masing-masing
0: sih. Perspektif orang berbeda-beda. Kalau misalkan memang kadang menyimpuni, ya kada apa-apa juga. Oh ya ada, atau ada aja waitersnya, ya kada apa-apa. Tapi kalau misalkan menyimpuni juga, ya kada apa-apa. Tapi jangan

0: 1. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
6: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara
10: Warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, masih di Suara Seru bersama Hirsa Nanggoro dan juga Ardian Kama. Dan tadi kita juga sudah bahas ya di Ngobras, kalau misalkan kamu tuh tipikal yang menyimpuni makanan
1: atau enggak,
0: kalau misalnya gitu ya, sudah suntung atau kada.
1: Betul, ya, betul.
0: Jadi itu kembali lagi sih jadinya ya. Maksudnya kembali ke, kita kan memaksa juga sih, maksudnya orang-orang tuh harus menyimpuni bakas makanannya setelah selesai makan,
1: atau bakas makan orang kita baru duduk gitu kan.
0: Ya,
1: itu terserah aja.
0: Terserah. Jadi kadang mesti ya itu kembali ke personal masing-masing. Tapi kalau misalkan memang, kalau misalnya nih boleh kasih saran ya, paling kada kita simpuni yang ada di tempat kita aja sih. Kada usah jual nang sa
1: itu begawi.
0: Itu
1: itu begawi,
0: begawi bang. Begawi,
1: gak usah, gak usah behims kata kita,
0: behims. Iya.
1: Jadi santai aja.
0: Betul. Ya, dan jangan lupa untuk selalu ramah dengan semua orang.
1: Iya.
0: Apalagi kita paham ya, yang namanya pekerjaan seperti itu kan juga menguras tenaga, kadang emosional juga kan, apa ya, biasanya naik turun gitu kan. Ya kalau misalkan tekan napas inya lagi
1: munyak,
0: munyak, sewot kah, ya lo kadang dulu jarna lalu ja
1: kita timbul yang mengambil hati ya lo,
0: kenapa timbul, pelayanan kayak ini nih, lalu ibaratnya memberi rate yang kada baik, padahal sebenarnya kita kada tahu mood orang. Betul. Ya lo, jadi pada intinya tetap berlaku baik aja sih.
1: Asik. Pesan moral pagi banget nih, pesan moral nih.
0: Pagi banget
1: pesan ya. Moral nih. Habisnya satu beat dari Aden Kamba.
0: Oh, ya? Apa kan?
1: Beatbox, satu beatbox.
0: Enggak ada, enggak ada. Enggak mau, enggak mau. Kamu aja itu.
1: Jadi kemana mana ya, habis sini buat suara karena Ijen sama Adi akan ada yang menemani kita.
0: Betul.
1: Spesial, jadi kamu yang penasaran tetap ya, dengerin di 90,1 FM ya.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia. Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
1: Sembilan FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat yes, suara.
0: Halo.
1: Tadi kan udah dibilang sama kita ya. Kalau hari ini Irfan Mardi nggak sendirian, nggak berdua aja.
0: Betul.
1: Udah full banget, ada 1000 orang yang antri.
0: Wush.
1: Coba dulu bisa rasakan. Sabar, sabar bro.
0: Sabar, sabar bro.
1: Bener.
0: Yey, mana suaranya?
1: Nah, hari ini sahabat suara ya. Hari ini kita senang banget karena Ardi dan Hijan ini akan ditemani sama pengurus dari P3 KMI.
0: Yap.
1: Pengurus Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu bersama orang luar biasa. Mari kita sambut, ini ya Bapak Hendra Fitriadi SKM.
0: Selamat pagi Bapak.
5: Selamat pagi. Luar biasa sahabat suara.
1: Gimana kabarnya Pak Hendra?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, hari ini kita punya tema nih sahabat suara, yaitu peran promotor kesehatan dalam membangun dan memperkuat pemberdayaan germas.
0: Nah,
1: tahu gak germas nih?
0: Germas, gerakan masyarakat.
1: Wah, bentar.
0: Itu
1: Agus tuh.
0: Wah, keren.
1: Sudah, Gen. Sudah. Nah, ini kita akan langsung ngobrol sama ya, Pak Hendra gitu ya, Pak.
0: Boleh.
1: Mungkin ya, boleh dijelasin dulu seperti apa sebenarnya peran seorang promotor kesehatan untuk membangun dan mendukung kesehatan masyarakat khususnya dalam gerakan germas nih, Pak.
5: Masya Allah. Terima kasih sahabat suaranya dimanapun berada. Jadi kami selaku promotor

0: istilahnya seorang promotor kesehatan itu harus mengingatkan. Nah, ini bahasa ini mengingatkan, jadi supaya sahabat suara itu bisa melakukan upaya-upaya kayak apa gerang kita itu supaya sehat.
1: Nah,
0: bagaimana caranya supaya kita tuh sehat?
1: Kadang yang itu tuh menjadi apa ya? Kadang masyarakat itu kayak ah, mau sehat tuh berarti nang kayak ini ya, sudah. Cuman kada tahu yang bujurnya nang kayak apa, Pak lah. Nah, itu. Tapi kalau kita mungkin melihat nih kondisi sekarang nih, Pak lah, mungkin peran promotor kesehatan ini menjadi semakin penting juga, iya, pastinya lo dalam mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalkan kita lihat dari tadi itu, kenapa jadi ada peran promotor nih tadi nih?
2: Peran penting tadi.
1: Iya. Penting nih tadi. Mungkin gasan penerapan pola hidup sehat gasan masyarakat Kota Banjarmasin,
0: iya, iya,
1: Pak.
0: Betul. Jadi ini bujur nih sobat suara nih. Kalau kita tahu ya, sebetulnya kenapa gerang kita tuh harus punya peran ini promotor kesehatan itu, karena pian ingatlah pada saat ini kita tuh sekarang sedang digempur dengan berbagai macam penyakit sebetulnya.
1: Bujur. Okay.
0: Ya, jadi memang ada pergeseran sebetulnya. Dulu kita menular aja.
1: Ya.
0: Saikung gatalan pulang. Batukan pulang. Nah, ingat lo TBC. Mun saikung TBC, TBC juga yang lainnya. Jadi banyak dulu tuh kami itu punya PR itu dengan penyakit menular.
1: Oke. Okay.
0: Tapi saat ini sudah bergeser. Jadi penyakit menularnya masih ada. Muncul lagi penyakit yang baru, apa itu? Penyakit tidak menular.
1: Oke, nah apa itu?
0: Apa itu? Penyakit tidak menular ini kebanyakan itu diakibatkan karena kita berperilaku hidup tidak sehat. Nah, contoh yang paling gampang apa ya? Darah tinggi, orang hipertensi.
1: Hipertensi.
0: Kalau bahasa di bukunya itu. Diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, penyakit jantung, gagal ginjal. Itu tidak disebabkan oleh virus, tidak disebabkan oleh bakteri. Itu karena gaya hidup kita yang tidak sehat.
1: Iya.
0: Nah, kayak gerang gak ada sehat itu. Ya mungkinlah koler beraktivitas fisik. Nah, lalu kegemukan. Mohon maaf nih, obesitas. Orang yang kelebihan berat badan itu berpotensi tadi yang sakit tidak menular.
1: Iya.
0: Bisa hipertensi, bisa diabetes, bisa jantung, bisa gagal ginjal. Itu faktor resikonya ya, obesitas. Ada lagi kebiasaan yang lain. Apa? Tidak tadi beraktivitas fisik, merokok.
1: Nah,
0: merokok ini menyebabkan kematian lah, Pak. Kadada aja menyebabkan kematian. Kematian tuh karena memang sudah habis umurnya.
1: Iya, bujur.
0: Makanya ini bahasanya itu mungkin apa ya, harus kita luruskan.
1: Bahaya.
0: Nah, ya kalau di masyarakat tuh,
1: bujur.
0: Mohon maaf nih ulun kemarin melihat di media sosial salah satu tokoh yang pejabat, merokok itu tidak menyebabkan kematian. Kemudian cek jadi surat kematian dokter. Bapak Udin meninggal dunia karena jantung. Mana rokoknya? Iya, rokok itu faktor resiko. Faktor resiko karena dia merokok, maka paru-parunya rusak. Itu jantungnya terganggu, maka meninggal dunia. Nah, jadi tidak disebabkan oleh rokok, bujur.
1: Bujur.
0: Karena rokok itu adalah faktor resiko. Sama tadi kayak kelebihan berat badan itu faktor resiko juga. Tidak beraktivitas fisik, malas-malasan lah. Misalnya bangun guring lagi. Gitu lah. Aku istirahat gini pulang, uyuh nih. Uyuh apa pian? Uyuh aku kelawasan guring. Kelawasan guring uyuh. Itu bahasa-bahasa di masyarakat itu dipelintirkan.
3: Kalau kita lihat dari faktor risiko hidup sehat, itu kita harus melakukan itu. Harus beraktivitas. Harus mencegah rokok.
2: Betul.
3: Si makanan yang bergizi. Makanan ya pulang nih, mohon maaf nih.
1: Sahabat suara.
3: Makanan ini kan salah satu pembentuk organ tubuh ya. Artinya organ tubuh itu bagaimana bisa sehat, bagaimana otak itu bisa jalan, tangan itu bisa bergerak, kaki bisa bergerak. Selain sebagainya, tentu dari konsumsi makanan. Nah, coba nih sahabat suara, sudahlah kita mau konsumsi makanan yang bernilai gizi.
2: Betul.
3: Gitu ya. Pian makan pian apa misalnya? Mau makan nasi pang nih.
2: Bawa kuah teh.
3: Kuahnya teh, luwaknya mie.
0: Karbonnya lah, kawannya. Nah itu mungkin tadi. Jadi sahabat suara, kita harus bisa memilah. Artinya makanan itu kalau sudah karbohidratnya terpenuhi di nasi, jangan lagi pian kawanakan dengan karbohidrat yang lain. Bisa kenal ya nasi. Kawannya itu biasanya mie. Kawannya itu bisa roti, jagung, kentang, itu tuh masih bakawan.
1: Masih bakawan.
0: Cari
2: musuhnya
0: lagi,
2: ya Pak ya.
0: Cari musuhnya. Mana proteinnya, artinya itu. Mana iwaknya. Gitu ya. Dan kalau di dalam germas itu tentu yang fokus lagi, mana sayurnya, mana buahnya, mana sumber vitaminnya,

0: nah sumber mineralnya.
1: Iya, iya,
0: nah, itu
1: iya.
0: Seperti itu ya. Jadi tantangan kita sudah ada pergeseran penyakit dari penyakit menular, penyakit tidak menular, kemudian tadi budaya ya, perilaku hidup itu.
1: Okay.
0: Kadang ya kebiasaan ini Pak, aku sudah kebiasaannya ini. Mohon maaf nih, sahabat suara, masih ada kan di Kota Banjarmasin yang buang air besarnya di sungai. Mohon maaf nih, mohon maaf, ini menyinggung lingkungan ya. Nah, orang yang buang air besar di sungai itu, pertama dia tidak punya empati, yang kedua dia juga merusak lingkungannya sendiri.
2: Okay. Langsung ya, Pak, tidak punya empati tuh, Pak ya.
0: Iya.
2: Oh, iya.
0: Karena
2: Bapak
0: juga jarnya hilang juga. Epian hilang di sini. Di situ, Pak. Di ujung sana.
1: Pesandanya di sana.
0: Nah.
1: Wujur hilang di sini.
0: Itu sisi empati. Kemudian lingkungan ya, lingkungan jadi kita masih banyak, mohon maaf nih sahabat suara, kita masih banyak yang memanfaatkan atau menggantungkan hidupnya di sungai. Mandi, cuci,
2: bahkan buat minum ya.
0: Minum hakun lah pian. Udah kelihatan juga aja barangnya. Ih, barangnya kada kelihatan. Contoh ulun suka memberi contoh gini, sahabat suara. Kalau misalnya kita punya air mineral ya, satu botol atau satu gelas. Nah, mohon maaf nih agak jorok sedikit, kita ambil jarum atau benang atau lidi ya, pian colokan di air di toilet pian. Maaf, barangnya kada ada, mohon maaf, tinjanya tidak ada, tapi pian colokan di air klosetnya itu. Nah, habis itu pian buka air mineral pian, colokan di situ.
2: Siapa yang akan minum?
0: Nah, pian lihat nih, barangnya ada kada? Mohon maaf, tinjanya ada kada?
1: Kada ada.
0: Bekasnya tadi itu, nah, pian kada mau minum.
1: Nah,
0: mohon maaf nih, kita harus memberikan contoh ya.
1: Bujur,
0: supaya sahabat suara nih. Iya, mohon maaf ya, ini
1: ini edukasi, Pak.
0: Memang edukasi itu kadang harus agak menyinggung, tapi ini tidak terlalu
2: keras sedikit ya.
0: Tidak terlalu kasar banget, Pak, kadang kalau lah. Nah, itu contoh sedikit tadi. Sekecil itu ya. Tali atau benang atau jarum atau lidi tadi, tusuk gigi itu pian masukkan itu kan kada kelihatan sebetulnya. Minum pian di situ. Kecuali kawan pian kada melihat diminumnya misalnya lah. Kepian kesahkan tadi di situ aku masukkan jarum bekas banyu di kloset. Wah, Pak, reaksinya.
1: Wah,
0: dimuntahkannya mungkin ya.
1: Bisa tangsul tuh.
0: Iya.
2: Tangsul aja.
0: Sekarang kalau kita lihat di gambaran kita di yang lebih besar ya, di sungai.
1: Ya.
0: Mohon maaf kita, Sungai Kelayan, Sungai Bilu, Sungai Kuin. Itu kada kelihatan barangnya. Mungkin ada tapi lewat aja.
1: Ya.
0: Minum aja sih tuh buan pian, makan aja,
2: mandi aja, kumur-kumur aja.
0: Ya tetap harus ada pengolahan gitu ya. Ya ada pengolahan juga. Itu PR besar kita ya semuanya ya. Mungkin kami di promotor kesehatan, mungkin juga masyarakat dan sahabat suara semuanya, kita harus itulah edukasi seperti ini kan. Mungkin ya dengar aja, Pang. Ya makanya tadi tahu aja, Pang. Bagaimana caranya kita mengubah pengetahuan itu menjadi perilaku? Nah, itu PR besarnya.
2: Nah, seru, makin seru nih sahabat suara ya.
1: Itu tadi itu baru wal awalu.
2: Nah. Awalun.
1: Nanti kita bakal balik lagi nih bersama dengan Bapak Hendra Fitriadi.
0: Siap.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol juga seputar peran promotor kesehatan dalam membangun dan memperkuat pemberdayaan Germas. Tapi buat sahabat suara yang nanya-nanya,
2: silakan
1: WhatsApp. Boleh aja. WhatsApp juga di 0811 99 33 901 ya. Jangan kemana-mana sahabat suara, tetap di Suara Seru.

0: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Itu
3: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boring, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Pilihan.
7: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, masih bersama Ardian Kamara juga Herzan Anggoro. Kita merasa seperti ada di konser Super Junior ya.
1: Iya, Super Junior. Comeback. Hendra ketawa, apa lagi Super Junior ya, Pak ya? Dia mah agak aneh, Pak.
2: Enggak, kenapa jadi aku?
1: Agak aneh dia.
2: Kenapa jadi aku yang
1: disana? Enggak sesuai lagunya sama Bapak, lu Glenn Fredly gitu-gitu. Oh, iya.
0: Baik, nanti Rosa. Kita puterin spesial. Bapak mau request lagu apa?
3: Boleh, Pak. Boleh, Pak. Pak. Stinky lah kalau yang dulu.
1: Jangan main sama kita, Pak. Ada kita, Pak.
3: Weh, langsung. Zaman sekolah atau zaman kuliah atau Stinky? Waduh. Andre-nya masih kurus.
1: Wah, iya benar. Andre-nya bukan Taulani dulu ya.
2: Andre-nya bukan Haji.
3: Andre Stinky. Iya,
2: baru Andre Stinky.
1: Belum Pak Haji.
2: Sekarang udah jadi
1: Haji Andre.
2: Haji Andre.
1: Nah, kita ngomongin lagi tentang ini ya, permasalahan, pasti kan permasalahan yang cukup gimana ya? Tadi kan masalah kayak kita masih belum bisa tidak buang sampah di sungai. Karena kan kita ini terkenal 1000 sungai. Jujur kalau saya bilang sekarang itu bukan 1000 sungai lagi ya, Pak ya. 1000 ruko, Pak.
3: 1000 ruko sama 1000 kafe.
1: Nah, tambahin 3. Thank you dong, Pak, tambahin.
3: Benar, Pak. Emang tantangan itu tantangannya.
1: Iya kan, Pak?
3: Asli itu.
1: Nah, jadi kalau menurut dari pengalaman PPKMI, Kalimantan Selatan, apa tantangan yang paling sering ditemuin,
3: Pak? Jadi betul, Hirzan sama Mas Ardi ya, ini luar biasa. Kami itu tantangan itu kada pernah habis-habisnya.
1: Dicelas habis. Terus hidupnya ya, terus,
3: gitu ya.
2: Berarti pegawai di PPKM ini, gua ninja warrior
1: berarti. Iya, yang mentalnya kuat-kuat nih ya, Pak.
3: Setiap tantangan itu kan harus kami carikan solusinya. Kan?
1: Yeah.
3: Jadi kita harus tahu dulu lah tantangannya. Kadang orang tuh kada tahu, ini harus kita gawi kah? Ini harus kita anu kah? Kita lihat tekanan Jepang kah ya, Pak? Nah, itu kadang jadi harus kita munculkan dulu, harus kita tahu dulu itu tantangan sebetulnya. Yeah. Jadi di masyarakat kita ini yang menjadi tantangan itu tadi kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan. Jadi semakin maju zaman, semakin maju teknologi itu kada semakin selesai masalah. Semakin banyak masalah. Nah, jadi yang kalau bisa kami identifikasi itu dari pengalaman-pengalaman ada ya, tantangan itu terutama rendahnya masih kesadaran tadi sudah pasti ya. Apalagi yang masih rendah? Literasi.
1: Iya,
3: literasi kesehatan. Kalau sekarang tuh literasi digital. Apa gerang literasi itu? Literasi itu sebenarnya kan harfiahnya itu membaca sebetulnya.
1: Betul, betul.
3: Baca ya, literasi itu baca. Bisa lah membaca.
1: Bisa.
3: SD kelas 1 bisa.
1: Bujur.
3: Masalahnya apakah kita sudah membaca? Itu pertanyaannya. Kalau membaca bisa. Contoh apa yang harus kita baca? Misalnya nih, kalau ada sahabat suara yang garing, biasanya kan kalau datang di puskesmas atau rumah sakit itu kan ada dapat obat nih, dapat resep dari dokter.
1: Obat,
3: lah, obatnya diminum. Baca pian nih, 3x1.
1: Iya.
3: Itu literasi sebetulnya.
1: Bujur.
3: Barang ngejekin, yang penting ulun minum. Berapa kah? Dua kali dua kah? Akan habis. Misalnya tadi yang sirup langsung betuntum aja. Oh, nah, bahasa banjirnya kayak apa nih betuntumnya?
2: Betuntum tahu lah
3: betuntum. Langsung gluk. Langsungnya kan sehat ya kalau
1: bujur.
3: Matian, virusnya matian. Kan itu seperti itu. Nah, itu literasi. Itu kelemahan masyarakat kita ya. Mungkin ulun juga, mungkin keluarga kita semua ya. Kita harus ingatkan. Itu baru yang ada di obat. Ya, takutan bang lah kalau salah minum obat usia keracunan. Masih ada takutannya. Coba literasi yang lain. Makanan aja contoh. Nah, pian nuker apa nih? Di swalayan atau di supermarket nuker misalnya minuman yang berbotol
1: kemasan ya, Pak.
3: Ya, barang kemasan. Kan ada tulisannya tuh. Selain namanya ada, kopi apa misalnya, ada tuh tulisannya komposisinya.
1: Ya.
3: Ada zat gizinya, nutriennya apa? Ingredientsnya apa? Itu yang harus dibaca. Kenapa Pak dibaca? Kan harus diminum. Kan harus dimakan. Nah, kenapa harus dibaca? Kenapa harus diminum? Maaf, kenapa harus kita pelajari isinya? Karena kita, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, minuman yang harus masuk ke tubuh kita itu ada takarannya.
1: Bujur.
3: Nah, contoh yang paling mudah ajikin lah supaya kada kena diabetes mellitus misalnya. Kelebihan gula nih. Gula itu berapa kebutuhan kita?
2: Nah, gula berapa aja keperluan kita dalam sehari?
1: Bunda pulang yang sepintar nih.
2: Ayo,
1: sepintar,
3: sepintar. Jadi yang harus kita batasi itu sebanyak gula, garam, dan lemak.
1: Oke.
3: GGL, gula, garam, lemak.
2: Lain GGS.
1: Nah, serigala.
3: Ganteng-ganteng serigala.
1: Ganteng-ganteng ligala.
3: Ada aja masih sangkutannya.
2: Oke, okay, jadi tadi gula, garam dan lemak.
3: Iya, nah. Jadi gula yang pertama gula. Supaya kita nyaman mengingatkan itu sahabat suara, nih Mas Hirdan sama Mas Ardi. G itu kita gula itu kita ibaratkan dengan huruf G tadi ya. Kemudian ada huruf A, huruf G, huruf satu lagi L sama S. Jadi Gagils bacanya. Kenapa A tadi? Itu sudah 4. 4 itu kita umpamakan sebagai huruf A. Kemudian setelah itu ada G, ada I. I itu 1.
2: 1.
3: Iya, L itu lemak tadi, S ujungnya itu 5 sebetulnya. Jadi kebutuhan gula itu 4, garamnya 1, lemaknya 5. Gagils kalau kita tulis. Gagils kan mun pian di plat nomor kendaraan
2: oh, itu kan iya, iya, iya, gitu.
3: Ayo kalau mau pian ngaran-ngarani, mohon maaf nih ada
2: atau ketikan SMS Bahari. Nah,
1: ya, kalau Ardi itu 412.
3: Ya kalau sama nih untuk kita mengingatkan makanan atau minuman yang harus kita batasi itu Gagils. Oke, gulanya dulu ya, 4 aja. 4 sendok. Sendok apa nih?
2: Sendok
1: wancuh, wancuh.
2: Nah, wancuh. Bukan, sendok makan ya,
3: sendok makan. Oke.
2: Sehari
3: keren ya. Sehari 4 aja.
2: Sehari itu timbul salah kaprah pulang sendok. Sendok berarti wancuh jadinya.
3: Wancuh. Ada juga sendok pengawahan tau lah
2: yang ganda lain
1: dapur umum dapur umum
2: apa lain lagi sendok makan ya guys sendok
3: makan. Oke, jadi gulanya tadi cukup 4 sendok makan, garamnya 1.
2: Oke.
3: Sendok makan lah jangan, sendok teh.
2: Sendok teh berarti lebih kecil lagi Pak
3: ya. Kalau kita ambil gram-gramnya, kalau 1 sendok teh itu mungkin ya 5 gram lah.
2: 5 gram.
3: 4 sampai 5 gram. Kalau tadi gula itu kalau 1 sendok makan itu 1 sendok itu sekitar 5 sampai 10 lah.
2: Betul.
3: Jadi nah itu yang harus kita baca. Ya loh. Jadi kalau misalnya sudah pian lihat di takaran kopinya itu sekian gram.
2: Ya.
3: Nah itu berapa kali kita minum itu?
2: Anggap misalnya, iya karena nih ada kawan ulun juga Pak nih, yang ini berkisah sedikit nih.
3: Boleh boleh.
2: Dari kawannya kawan.
1: Bah, panjang.
2: Iya kawan-kawanku membawa kisah bahwa kawannya ini karena stroke.
3: Masya Allah.
1: Muda berarti
2: masih muda.
3: Masya Allah.
2: Gara-garanya dia minum yang
1: kemasan
2: kopi
1: terus.
2: Kemasan itu dalam kopi kemasan itu seharinya Pak dia udah 5. Terus kopi kemasannya itu tadi ditambahin gula lagi. Dan itu diminum 5 kali dalam sehari.
1: Yeah. Dan 5-5-nya tambah gula semua.
2: Yeah.
1: Mantap.
3: Itu tadi yang Lun bilang. Jadi kalau memang saat ini ya, kita tuh pertama aksesnya mudah ya.
2: Yeah.
3: Betul, Pak. Ingat lah, biar lagi halus dulu. Lun lagi kekanakan dulu, kita minum minuman yang itu jarang ya. Artinya,
2: jarang benar, Pak.
3: Kalau ada hari raya, atau
2: bujur.
3: Hari-hari. Nah ya lo,
2: bujur.
3: Mohon maaf nih, kadang susu kemasan.
2: Iya.
3: Yeah. Ya lo, wah kalau ada hari raya kita hanyar. Artinya kita tuh punya uang yang berlebih. Dan kita datang ke tempat-tempat yang itu kan tidak mudah.
2: Ya.
3: Sekarang pian keluar rumah, di depan rumah pian atau keluar gang pian atau keluar komplek pian itu sudah ada tempat-tempat yang bisa kita beli.
2: Ya.
3: Dan yang dibeli itu pasti yang nyaman. Nyaman kada kopi-kopi itu atau minuman-minuman berenergi itu nyaman. Nyaman dan membuat ketagihan.
2: Ya.
3: Minum 1.
1: Ah, aku orang
3: nih isuk aja pulang nih 1 nih.
2: Eh.
3: Sebotol lagi. Kayaknya kurang semangat begawi kalau kada minum itu. Kurang semangat belajar kalau kada minum itu.
2: Ya.
3: Tuh kayak dibentuk sendiri.
2: Kayak mindsetnya tuh napalah. Lo apa ibaratnya tuh sugestinya.
3: Sugestinya.
2: Nah sugestinya.
3: Dan ini tadi yang jauh apa lebih berpengaruh itu kemudahannya, aksesnya itu. Nyaman ya. Badan nukarnya gampang. Dan harganya juga
1: terjangkau.
2: Dan ini murah.
3: Dulu sanggup sekolah aja 100 rupiah.
2: Bujur.
3: Nah soal bujur berarti iya mau alami ini. Atau naik lagi 1000.
2: Ulun di zaman 5.000, Pak.
3: Naik lagi 5.000.
2: Nah,
3: nukar itu mungkin harganya sekarang ada yang 3.000 ya.
2: Iya.
3: Nah, mungkin tadi jerpian kurang manis, tambahi gulanya. Coba ingat, takarannya itu cuma 4 ya. Ini ya, sahabat suara ya. Jadi 4 itu untuk gula, garamnya cuma 1, lemaknya 5. 5 itu 5 sendok makan. Jadi pian hari ini menggoreng nih. Pisang goreng. Ya, kada kaupang menakar itu. Anggaplah pisang goreng itu berarti minimal paling sedikit ya 2 lah cukuplah.
1: Sehari, Pak?
3: Iya, sehari.
1: Goreng-gorengan itu 2 aja?
3: Itu ya, minimal.
1: Kalau ayam goreng, ayam goreng?
3: Ayam goreng itu tetap. Jadi setiap yang digoreng, tetap masuk hitungan lemaknya. Gitu ya, jadi termasuk gorengan tadi, termasuk wadai, termasuk kue, termasuk yang ikan, atau ayam, atau bebek, atau nila, dan lain sebagainya itu, ya harus kita batasi. Kayak apa cara batasi? Mungkin hari ini kita gorengin sudah makan pagi tadi. Telurnya sudah digoreng misalnya, didadar. Mungkin yang siangnya tinggal yang paisan atau pepes lo bahasa orang Jawa.
2: Ya,
3: malamnya apa? malamnya harus makan gitu. Sudah tuh lemaknya sudah terpenuhi misalnya. Hmm. Nah, ini pola hidup ya. Jadi ya, cara hidup kita tuh dengan membatasi atau mengkonsumsi sesuai takarannya.
1: Nah, nyemilnya ya, kalau mau buah kali Pak ya nyemilnya.
3: Nah, ini keren lagi nih Hirzan nih. Jadi kalau sudah kita bisa mengkonsumsi buah atau sayur itu kan sumber vitamin dan mineralnya. Ya. Nah, itu yang belum terpenuhinya di menu makan kita. Hmm. Nah, jadi ini sahabat suaranya. Jadi kalau kita ingin merubah konsumsi makan, gaya hidup tadi, itu ada di germas tuh. Jadi gerakan masak hidup sehat itu kita di apa istilahnya, ditekankan untuk hidup sehat itu dari pola makan, dari gaya hidup. Nah, ya lo makannya kami pakai bebarang. Bebarang itu ngalih pak menggambarkan bebarang.
1: Oke. Okay.
3: Yang jelas pian tadi bisa menakar gulanya dulu. Betul. Nah, ini yang mudah aja dulu.
1: Iya.
3: Yang ngalih pak, kami menggawinya juga ngalih. Nah. Jadi gula, batasi gulanya.
2: Dan ini juga kayaknya berlaku gasan kekanakan pak lah.
3: Bah.
2: Karena biasanya nih kalau misalkan kadang kekanakan-kekanakan ini kan ngaran melihat minuman-minuman kayak itu lalu
1: menarik, mereka
2: menukar terus ya, kayak gitu. Nah, jadi mungkin peran serta orang tua juga harus ada nih pak lah, gasan mengontrol, jangan seiih-iih aja kayak gitu. Nah,
3: jadi betul sekali ini Mas Ardi ini luar biasa, sudah pemahaman itu mendalam lah bahasanya itu.
2: Oh, anak sikung baik.
1: Hanya mengertinya.
3: Itu peran kita orang tua. Jadi orang tua kita, pian, ulun, sahabat suara, itu adalah role model.
2: Ya.
3: Kalau kita tahu, kita harus jadi contoh. Ini tadi dari gaya hidup tadi.
2: Ya.
3: Jangan sampai kita tidak beraktivitas fisik misalnya. Hmm. Jangan sampai kita tuh tidak menerapkan pola makan yang sehat. Nah, ulun kada perlu mendefinisikan lagi tuh berapa kalori, berapa protein, berapa. Yang penting batasi dulu gulanya. Hmm. Ini nalah penyakit tidak menular tadi yang ulun kisahkan itu sangat banyak sekarang dialami oleh masyarakat kita nih. Banyak masin pian tahulah di Rumah Sakit Ulin Ansari Saleh. Rumah Sakit Sultan Suriansa itu pasien cuci darahnya itu semakin meningkat setiap tahun.
1: Aduh.
3: Kenapa coba? Itu penyakit tidak menular.
2: Pola hidup ya, Pak.
3: Gaya hidup tadi.
2: Tapi pola karena hidup. Gaya hidup.
3: Iya. Kelebihan lemak, kelebihan gula, kelebihan garam itu penyebab orang harus cuci darah. Ginjal itu kan fungsinya untuk membuang racun.
2: Oke.
3: Okay. Ginjalnya kada berfungsi lagi, terpaksa dibuang dengan alat.
2: Aduh.
3: Apa? Darahnya disedot dulu, diambil dulu, dibasuh dulu darahnya di luar, hanya dimasukkan pulang. Nah, jangan sampai ini lauzubillahi minzalik ini sahabat sehat nih.
1: Jangan sampai
3: sahabat Allah. Suara nih kalau kita sakit itu, mohon maaf nih, kalau kita ingin merubah perilaku tadi yang sudah mengakar, ini kan budaya ya.
1: Iya benar.
3: Jadi jangan sampai yang pian kisahkan tadi minum atau makan yang tidak sehat itu pian sampai lagi budaya. Nah, itu jangan sampai. Ya loh. Kita harus tahu dulu dampaknya, efeknya. Ini namunnya sudah garing gini nah. Akun lah lagi pian Ma'arid. Nah, ini ngalih pada bahasa Banjarnya.
1: Nah,
3: itu
2: Ma'arid
3: lain, membersih rumput lain.
2: Itu lain membersih rumput. Nah,
3: kadang kalau kita susah itu ingatkan sakitnya. Makanya rancaki melangi orang garing. Orang kadang menyuruh pian garing, kadang menyuruh sahabat suara itu sakit. Tengoklah orang yang sakit di rumah sakit. Kenapa sakit? Karena gaya hidupnya.
2: Ya. Nah, dan sebagai pengingat gesan kita juga.
1: Masyaallah. Itu poinnya sahabat suara ya.
3: Masyaallah.
1: Jadi buat kamu juga nih mungkin sekarang pengen mencoba merubah gaya hidup.
3: Ya.
1: Tanya-tanyaan juga nih mumpung di sini kan ya.
2: Betul.
1: Ada Pak Hendra, tanyain aja gitu ya seputar apa keluhan kamu.
2: Yep.
1: Biasanya kalau di tempat lain kan konsultasi ada lagi tuh.
3: Masyaallah.
1: Jadi gabung aja ya di WhatsApp di 0811 993 3901.

0: fahamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathion dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket bisa dibeli di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI, present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begin.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan, memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Blade. Pas banget ya kita masukkan di Blade-Blade-nya kan di 90% FM, suara banyak mesin, suara warga Indonesia. Ini lagu yang viral banget nih, Pak.
1: Wah,
0: di TikTok, di mana-mana semua muter lagu ini, Pak.
1: Masya Allah.
0: Udah siap belum? Udah siap belum katanya. Kata Bapak, iya siap
2: betul. Siap. Siap. Nah, oke, kita masih ngobrol bersama dengan Pak Hendra Fitriadi, pengurus PPP KMI atau pengurus Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan. Siap. Nah, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga nih panjang sama Bapak. Hmm. Nah, ini ada dari sahabat suara nih yang mau nanya.
0: Pertanyaannya.
2: Pertanyaannya adalah halo, kamu bertanya terkait apa dan bagaimana bentuk konkret implementasi dari Germas di masyarakat.
1: Keren nih pertanyaan ini, luar biasa nih sahabat suara nih. Pertanyaannya bagus nih, betul. Tapi jawabannya sulit ya kayaknya.
0: Walk on friend, Pak.
1: Walk on friend boleh ya. 50-50. Oke, jadi betul sekali sahabat suara. Jadi Germas itu ya kalau kita ingat, itu sebenarnya sudah agak lama ya. Jadi Bapak Presiden yang dulu, Bapak Joko Widodo itu mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017. Beliau ingin, beliau punya niat, punya cita-cita untuk masyarakat itu melakukan Germas. Germas itu sendiri kepanjangan atau singkatan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Mana Pak HS-nya? Germas tadi. Iya, itu singkatannya. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
2: Okay.
1: Itu adalah sebuah gerakan ya yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa. Jadi bukan hanya tenaga promotor kesehatan, tidak hanya untuk tenaga kesehatan, tidak hanya untuk masyarakat yang, mohon maafnya, di kota, di desa juga. Jadi seluruh komponen bangsa, itu cita-cita Bapak Presiden waktu itu. Supaya apa? Supaya kita tuh punya kemampuan, kesadaran tadi untuk berperilaku hidup sehat, sehingga hidup kita tuh berkualitas. Nah, ini kata kuncinya, hidup tuh harus berkualitas. Bagaimana bentuk konkretnya? Ini nengali dijawab nih. Jadi Pak Presiden itu sebenarnya membagi Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu minimal 5 ya. 5 kalau kita belajar dari COVID, 5 klaster ya.
2: Okay.
1: Pertama itu aktivitas fisik, yang kedua itu bagaimana pangan atau konsumsinya harus sehat, kemudian bagaimana lingkungannya juga harus sehat, kemudian bagaimana kita mencegah dan mendeteksi dini penyakit. Nah, yang terakhir tentu edukasi dan perilaku hidup sehatnya. Bagaimana konkretnya di lapangan? Aktivitas fisik itu harus kita lakukan, tidak hanya olahraga ya. Jadi sahabat suara dan yang bertanya tadi, siapa namanya? Ada namanya enggak?
2: Mbak Dia.
1: Jadi kalau kita ingin beraktivitas fisik itu, Mbak Dia, kita minimal sehari, Mas Irzan, Mas Ardi, 30 menit sehari.
2: 30 menit.
1: Iya. Ini aktivitas fisik ya, bukan olahraga. Olahraga itu termasuk aktivitas fisik. Sehari itu 30 menit, seminggu berapa?
2: 3 kali.
1: Berarti 3 kali 7 21. Nah, kalau di teori itu sehari 30 menit, seminggu tuh 150 menit. Jadi boleh ada liburnya, Pian.
2: Oh.
1: Nah, ini anjurannya ya.
2: Oke,
1: anjurannya.
2: Oke.
1: Aktivitas fisik apa yang dimaksud? Aktivitas fisik yang sedang dan berat 30 menit tadi sehari. Mm-hmm. 150 menit seminggu. Pian hendak jogging trek. Ini banyak lo sudah nih.
2: Yeah.
1: Di Banjarmasin, anak di Stadion Lembu Mangkurat kah?
2: Ada.
1: 17 Mei kah?
2: Yeah.
1: Di Jalan Ahmad Yani kah? Anak pian di sepanjang 0 km silakan. 30 menit sehari. Belum payah tiap hari. Nah, itu bagus.
2: Yeah.
1: Tadi kan minimalnya 30 menit sehari. 150 menit. Bagaimana dengan siaran? Mohon maaf nih, kita contohkan nih, Mas Irzan dan Sardi. Itu siaran masuk dalam aktivitas yang ringan.
2: Oke.
1: Okay. Oh, pian tidak bisa menghitung 30 menit. Pian setelah siaran jalan di muka Iswara
2: 30 menit.
1: Ya, belanja apa ke situ. Jangan pesan di online.
2: Iya. Yeah.
1: Jangan nyuruh kawan.
2: Yeah.
1: Pian berjalan.
2: Berjalan.
0: Kawan tuh rada-rada kurang ajar ya.
2: Biar ada gerakan
0: hari pulang, kita bayari pulang.
2: Biar ada gerakannya. Betul.
1: Ini kan konkretnya.
2: Betul.
1: Jadi siaran itu digolongkan sebagai aktivitas yang ringan. Tidak bisa kita sebut dalam 30 menit aktivitas fisik. Oh, lu siaran pas setengah hari. Setengah hari itu berapa? 6 jam. Tidak bisa. 30 menitnya harus aktivitas yang sedang dan berat.
2: Okay.
1: Contohnya apa tadi? Berjalan, bersepeda, jogging, main bola. Ah.
2: Pak, termasuk ada sih, Kak, Pak. Maksudnya yang 30 menit ini kan ada juga nih orang yang kadang aku target harus 10.000 langkah sehari.
1: Ya, boleh. Boleh. Itu terlalu sulit mungkin bagi sahabat suara yang lain ya. Itu orang yang punya target, silakan. Silakan. Kalau targetnya sudah lebih 1.000 langkah itu berapa?
2: Ya, 1.000 misalnya, atau 2.000 kah?
1: Oh, silakan.
2: Nah.
1: Iya, menghitungnya pulang. Nah, ada membawa apa? Ada membawa
2: hitung pulang. Iya, biasanya kan ada
3: serapa, serapa.
2: Pakai serapa. Nah,
1: silakan, silakan ya. Ini kita bagi sahabat suara yang dimanapun yang supaya tuh gampang. Ya, mohon maaf nih yang sudah lanjut usia.
2: Ya.
1: Bisa produktif anak-anak tuh 30 menit tadi menghitungnya lebih mudah. Kalau buat target tuh silakan. Oh, itu lebih.
0: Kalau push up sit up gitu-gitu juga enggak
1: apa-apa, masuk apa? Itu termasuk. Itu termasuk.
2: Oh.
1: Itu termasuk sedang dan berat. Ya, ini habis siaran satu sesi siaran habis anu, oh bos, hitung aja berapa menit, 5 menit ya misalnya, istirahat kan, hitung aja berapa, 5 menit tambah 5 menit, tambah 5 menit sampai dari pagi.
0: Oh, nggak apa-apa dicicil ya?
1: Nggak apa-apa dicicil, sehari lu bilang, 30 menit itu sehari, seminggu 150 menit. Jadi tetap ada liburnya juga, tetap ada liburnya juga.
2: Iya.
1: Jadi pian ada sahabat suara kemarin yang ulun pang betetapas. Ah iya ke betetapas. Iya, kalau mucicinya yang pakai mesin alat gilas atau yang dikocak.
2: Iya.
1: Kalau dia pian mohon maaf nih yang bukaan di muka pian tiba-tiba keluar kering. Ting. Itu sejam bae aja lebih 30 menit. Iya, mana gerakannya?
2: Iya.
0: Oh, kalau muci itu berat enggak Mas, berat? Sedang.
1: Kalau yang pakai
2: mesin sendiri, alat gilas.
1: Iya, yang sendiri.
2: Kita melihat aja. Kurang metetapas tuh tepalu-palu leher.
0: Ya ulun betapa sendiri juga.
1: Iya itu. Ya ini tidak termasuk yang mesin cuci ya. Mohon maaf ya. Harus kita spesifikkan.
0: Itu masuk apa kategorinya?
1: Sedang.
2: Sedang.
1: Iya, itu termasuk 30 menit. Ya silakan. Silakan. Ya, tapi yang pakai tangan ya lah, yang diperas. Nah, ini tadi jangan sampai sahabat suara itu ada yang menganalogikan yang ditimbai di mesin cuci, timbul-timbul keluar bersih, timbul-timbul kering sudah.
2: Itu mesinnya nang Uyo. Lain manusianya. Gitu ya.
1: Ini supaya
0: aja Uyo cari duitnya aja.
2: Iya.
1: Nanti aktivitas fisik baru kita geser lagi ke lingkungan tadi. Lingkungan itu termasuk bagaimana tadi kita bisa menjaga kebersihan lingkungan, bagaimana ada tempat sampah kah? Sudahkah sampahnya dipilah? Sudahkah sungai kita bersih? Nah, kalau BAB-nya masih di sungai itu tuh masih termasuk di klaster germas peningkatan kualitas lingkungan. Dia tidak bisa istilahnya. Kalau kasus stunting, apakah dipengaruhi lingkungan? Iya, jawabannya. Karena anak-anak yang masih konsumsi airnya tergantung di situ, nah itu nanti menyebabkan diare dan lain sebagainya. Yang sudah diberikan obat, yang sudah diberikan makanan bergizi, keluar pulang lewat diare. Nah itu banyak. Kalau germas itu harus komprehensif. Tadi kalau ditanya konkretnya seperti apa, pian tuh nah air tuh meskipun mohon maaf nih warga apa Banua di Banjarmasin ini kalau masih menggunakan air sungai silakan, tapi jangan lupa airnya tuh direbus sampai masak, kalau bahasa di buku tuh sampai mendidih, sampai menggurak, sampai tiiit,
2: sampai sudah
0: berbunyi, sampai bisa difilter
1: ya Pak. Itu keren lagi, itu luar biasa. Jadi, itu ya itu termasuk dalam germas gerakan masyarakat hidup sehat, menerapkan pola konsumsi. Kalau dulu kita ingat 4 sehat 5 sempurna ya.
0: Betul.
1: Kalau sekarang pemerintah sudah mengeluarkan isi piringku. Isi piringku itu tadi makanannya harus mengandung karbohidrat, mengandung protein, lemak, dan jangan lupa sayur dan buah, vitamin dan mineral. Dengan porsi yang sudah kita tetapkan gitu ya. Jadi pangan itu harus sehat. Dan jangan lupa nih yang terakhir nih sahabat suara, deteksi dini penyakit.
2: Ya.
1: Duh, biar garing lah Jar. Sehat banget kok. Coba kita cek darahnya, coba kita cek urinnya. Tuh.
0: Aduh.
1: Itu ulun nih Pak Emun dicek itu Pak, takutan. Takutan apa? Takutan ketahuan garing apa?
2: Ya. Nah, itu yang sampai sekarang jangan kayaknya
1: sampai,
2: jadi
1: PR. Jangan sampai.
2: Kada itu ulun temui tuh Pak sudah.
1: Tuh.
2: Di beberapa banyak urang yang kata tamu urang tuh nah. Aku kayaknya kada usah becek ya, takutan tahu penyakitnya apa. Padahal kan sebenarnya kalau menurut ulun pribadi lah, mending kita tahu. Jadi kita kalau menanggulanginya ya, Pak.
1: Masyaallah.
2: Nah,
0: MCU ya.
1: Iya, mendingan check up. Di puskesmas sekarang kita kan gratis cek kesehatan gratis.
2: Bujur.
1: Ya, cek lagi ya. Kalau dulu jar Pak Prabowo di awal

0: taunya sekarang pengobatannya akan lebih mudah, akan lebih ringan. Jauhkan bala kita kalau ketahuan sudah stadium lanjut, stadium 4, stadium 5. Itu tadi karena takutan ketahuan. Kenapa apa? Cek sekarang, mumpung gratis, mumpung mudah, mumpung nyaman. Ini karena ini termasuk semangat germas nih, gerakan masyarakat hidup satu seperti itu. Cek ketahuan sekarang itu lebih mudah mengatasinya daripada ketahuannya nanti.
1: Karena nanti sudah bangkak, ya kan, bangkak itu maksudnya bangkak pembiayaannya, bangkak ya, penyakitnya dan lain sebagainya ya,
0: seperti
1: Pak.
0: Itu.
1: Ya. Nah, mungkin yang terakhir nih, Pak. Pengennya sih dari Bapak sendiri ya, gitu ya, harapan, pesan ya, juga nih Pak.
0: Betul.
1: Untuk warga Banjarmasin khususnya ya, Kalimantan Selatan, agar bisa berkolaborasi nih Pak, biar yang disampaikan masuk, terus kan yang diliterasikan juga dibacakan dengan baik dan benar, diamalkan lah.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Apa nih Pak boleh disampaikan Pak?
0: Iya, baik. Jadi sahabat suara, jadi kami berpesan gitu ya, berpesan tuh kayak mungkin kayak buasit, mungkin anak habis umur gitu lah. Adalah,
2: janganlah.
0: Masih banyak umur. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat semuanya, warga Bandung, warga suaranya luar biasa nih sahabat suara. Jadi kami sekali lagi kami mengajak sahabat suara dimanapun berada untuk menjadikan hidup sehat itu sebagai sebuah kebutuhannya. Kalau kebutuhan itu kita contohkan aja makan.
2: Ya.
0: Aku tuh tiap hari tuh harus makan. Nah, sehat itu seperti itu. Sahabat suara, kita tuh harus jadikan kesehatan, sehat, hidup sehat itu jadi sebagai sebuah kebutuhan. Karena apa? Kalau kita penuhi kebutuhan, tentu ini adalah investasi masa depan. Coba kalau pian sehat. Ini kan nah, anak-anak pian nih, anak-anaknya Mas Ardi nih. Pian itu kan harus sehat dulu supaya anak-anak pian itu sehat. Menyiapkan anak pian sehat, tentu pian harus sehat dulu. Nah, itu ulun mengajak kepada sahabat suara untuk menjadikan hidup sehat itu sebagai sebuah kebutuhan. Jadi jangan garing pian hanyar berobat, jangan. Pada saat pian sehat sekarang itu harus pian cek juga kesehatannya. Jadi mari kita lakukan, mari kita biasakan langkah-langkah sederhana seperti beraktivitas fisik, jangan kedinginan tuh, jangan ya jangan koler. Kalau malas itu jadi budaya, kita rubah. Malas itu kebiasaan yang tidak baik.
1: Betul,
0: kebutuhan kita itu beraktivitas.
1: Yeah.
0: Kebutuhan kita harus sehat. Jadi konsumsi tadi makanan yang sehat, yang bergizi, kurangi gula yang berlebih, garam yang berlebih, lemak yang berlebih, perbanyak makan sayur dan buah. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek, merokok, hilangkan.
1: Nah,
0: itu ya sahabat suara.
1: Nah, apa? Kencangnya kah saya? Nah, teh aja deh.
2: Main.
1: aja mau di oh gitu Pak,
0: siap. Siap.
1: Pokoknya dari diri sendiri dulu
0: betul,
1: supaya
0: betul,
1: biar jadi contoh biar orang lain pada ngikut.
0: Siap. Nah,
2: itu deh.
0: Luar biasa.
2: Oke deh, terima kasih Pak Hendra Fitriadi untuk waktunya yang luar biasa sekali, sudah ibaratnya membuka pikiran kita sahabat suara.
1: Semoga
2: untuk
1: ya,
2: apa ya? Peduli terhadap kesehatan, peduli terhadap lingkungan, dan peduli terhadap kesejahteraan kita.
0: Masya Allah.
1: Dalam. Terlalu dalam mas.
2: Maaf.
1: Oke, terima kasih ya Pak Hendra.
0: Ya, sama-sama.
1: Kita bisa ketemu lagi, ditunggu lagi main-main ke Iswara.
0: Amin,
1: ini juga jangan
0: amin,
1: kemana-mana.
0: Amin. Yep.
1: Kita bakal ada satu jam terakhir di Kirim Salam Suara Seru.
3: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan, dengerin lagi ya di Banua Hari Ini. Sedang mendengarkan Iswara suara warga Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong, yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hirzan dan juga Ardi menemani mau kembali nih sahabat suara. Yuk, yang pengen kirim-kirim salam mau kemana?
2: Yuk,
1: sampai kemana tuh di?
2: Ke mana aja deh? Ke Paris, di Jerman,
1: di Spanyol,
2: Argentina. Wah, pokok semuanya kita bacain.
1: Ya, gabung ya di 0813 993
2: 901.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai, selamat pagi menjelang siang, sahabat suara.
1: Udah pada makan belum?
0: Belum.
1: Nah, kalau Ardi jam segini biasanya udah makan apa, Di?
0: Aku nggak makan. Aku memang pagi tidak bisa makan, Jahan. Jadi kalau pagi itu aku selalu minum kopi aja.
1: Oh, batasannya makannya sampai jam berapa nggak bisa makan paginya ini?
0: Pokoknya makan tuh pas udah jam makan siang.
1: Jam 12 gitu ya. Oh, apa langsung nyemil apa? Makan apa?
0: Ya,
1: langsung makan berat.
0: Makan batu bang aku jenai. Banyak takut nih kam nih.
1: Aku kan kepo. Kada,
0: ikam tuh masalahnya bertakun makan apa? Makan apa?
1: Iya, makannya tuh apa biasanya?
0: Makan apa, Bang? Makanan.
1: Iya, tahu maksudnya.
0: Nasi.
1: Biasanya, nasi apa? Misalnya aku McD misalnya ayam
0: goreng tepung. Haratnya.
1: Iya, siapa tahu wong Solo kayak Pak Andi tadi.
0: Iya.
1: Hendra tadi.
0: Ya.
1: Atau telur gulung.
0: Aku sih lebih sukanya makan dimsum toko Vela aja sih.
1: Nah, jadi buat sahabat suara gitu ya yang mungkin lagi nyari-nyari dimsum yang aduh dimsum di luar sana kok meong-meong ya.
0: Nah, kamu wajib coba dimsum di toko underscore Vela. Silakan langsung follow Instagramnya ya.
1: Emang rasanya ada apa aja
0: di sana? Ada mentai, ada tartar, ada tortor.
1: Tarik dong.
0: Tarik dong. Ada tartar, terus juga ada mayo. Ada original.
1: Rekomendasi dari kamu.
0: Best sellernya mentai dan tartar.
1: Rekomendasi kami itu
0: dan, ya? Dan yang goreng juga.
1: Seberatan dong.
0: Tapi aku pengen nyapain dulu nih, ada teman aku, ada Bang Aap lagi di jalan. Halo, selamat pagi Bang Aap. Semangat, semangat, semangat. Aku project. Weh. Banyak apalagi?
1: Aku project.
0: Iya dong.
1: Apalagi lagi sayanya.
0: Aku mantap.
1: Aku mantap. Apalagi? Lagi terus terus.
0: Aku lapar.
1: Tapi kamu ada
0: apa?
1: Ini enggak ada tips enggak sih buat sahabat suara yang kamu kan nonton bolanya
0: pagi.
1: Pagi doang. Yang begadang nih tipsnya apa?
0: Hah?
1: Buat yang begadang.
0: Buat yang begadang berarti kamu harus tidur dulu.
1: Oh, itu caranya, Dik.
0: Tidur dulu jam 8 gitu kayak ganti jam 1-nya bangun.
1: Oh.
0: Jadi tidurnya lebih cepat.
1: Oh.
0: Kan bisa juga tuh sambil sholat tahajud.
1: Wah, wah ini. Insyaallah.
0: Gitu.
1: Hari ini Ardi full pesan moral.
0: Kan bener maksudku kan. Bener. Jadi kita tuh ada fadilahnya, ya. Ada kebaikan juga di dalam situ.
1: Oh, jadi
0: bukan berarti yang nonton Piala Dunia enggak tahajud enggak baik. Enggak, disclaimer dulu nih. Enggak ya.
1: Belum
0: cuman
1: belum saya pelentir pada itu.
0: Iya, kamu ketahu soalnya kamu mau pelentar-pelentir aku.
1: Tidak, teman.
0: Tidak. Jadi itu sesuai kapasitas kita sebagai manusia. Gitu aja.
1: Jadi tidurnya lebih cepat ya.
0: Tidurnya lebih cepat.
1: Habis isya ya kalau yang muslim ya.
0: Iya, habis isya tuh udah tidur aja langsung.
1: Terus selain itu
0: apalagi ya? Karena aku tuh mau minum kopi, mau enggak minum kopi tetap tidur sih Jan. Jadi enggak ngaruh sih kalau menurut aku kopi ya. Okay. Gitu.
1: Coba deh sehari ini minum 4 gelas.
0: Mabok, Bos. Gimana sih?

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 21,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Islandia. Tanda aja sebesar.
1: Kalau tiba-tiba Islandia,
0: pikirin aja pengen ke Islandia gitu.
1: Aduh. Gak ada keinginan kamu ke luar negeri, Islandia, Irlandia.
0: Aku maunya ke Jepang.
1: Itu tadi. Apa sih dia yang bikin kamu pengen ke Jepang selain animnya?
0: Enggak, enak aja kayaknya hidup di Jepang itu semuanya serba teratur dengan orang-orangnya.
1: Singapura disiplin. Teratur.
0: Karena ada singanya. Singa kan bisa menerekam.
1: Iya.
0: Aku takut.
1: Jepang?
0: Enggak tahu kenapa. Enggak tahu ya. Maksudnya Jepang itu punya daya tarik berbeda gitu loh. Baik dari budayanya, terus juga
1: Jepang
0: dari
1: Jepang mau Korea Selatan.
0: Jepang tetap. Tetap beli Jepang. Karena Jepang juga apa ya? Makanannya enak-enak. Korea juga makanannya enak-enak kan. Ya. Tapi Korea tuh kebanyakan yang pedes, Jan.
1: Oh, kenapa Jepang asik
0: gitu? Uish, kenapa Jepang? Kenapa Jepang?
1: Karena bagus.
0: Betul. Dan sudah menjajah kita.
1: Betul.
0: 3,5 tahun.
1: Bentar banget. Jajah apa kredit motor?
0: Oh iya dong. Kan yang lama Belanda.
1: Iya, tapi ternyata hoax kan?
0: Gak tahu deh.
1: 350 tahun itu ternyata gak benar.
0: 350 tahun itu ternyata adalah cara mereka untuk menaklukkan Indonesia.
1: Iya, caranya. Bukan menjajah.
0: Tapi yang bukan dijajahnya, yang 350 bukan. Tahun.
1: Gitu. Mungkin jajahnya 1,5 tahun mungkin ya.
0: Atau bisa jual 5 tahun? Kan kita kata tahu.
1: Wallahualam.
0: Nerka-nerka dia. Oke, sahabat suara, terima kasih sudah dengerin Hirjan dan juga Ardian Kamar.
1: Yeah.
0: Kita bacain dulu yang sudah gabung. Ini ada Niken, katanya mau kirim-kirim salam aja buat teman-teman aku. Ada Dina, terus juga ada Dira. Sama juga buat Andin katanya.
1: Halo.
0: Terus juga nih ada yang gabung nih ya. Apa kata? Tardi, jangan lupa bikin dimsum daging dan kulit dimsumnya, beli di toko Barokah Frozen Food. Ya mantap.
1: Ah, boleh tuh, nanti kita coba
0: kolaborasi,
1: deh. Kolaborasi ya.
0: Saya Toko dong, Barokah. Saya mau dong, saya jualan risol. Sama jualan ini, klepon Cadbury.
1: Keren tuh, boleh tuh.
0: Nah ini berkah Ardisian hari
1: pertama. Nanti follow IG, apa? TikTok aku ya, kakak.
0: At Aksesa. At Aksesa ya.
1: Aneh aku yang disuruh memfollow Josidin. Harusnya Ikem dong memfollow aku.
0: Pakai underscore ya, diinget di Toko Barokah underscore nih.
1: Iya, Toko Barokah underscore.
0: Cet-cetan aja nih ya, awas ya.
1: Terima kasih kakakku.
0: Ya, terima kasih buat sahabat suara. Sumpah saya kira tadi tuh Aksesa, ternyata bukan. Kaget. Sahabat suara, kita pamitan dulu di jam ini ya.
1: Yeah.
0: Ketemu lagi besok di jam sama dari jam 7 sampai jam.
1: Besok nanti balik lagi bersama Aksesa Putri dan juga Hirsan Anggoro ya, guys.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirjan dan juga Ardian Kama. Tadi sudah soal pagi ya. Sekarang saya sendirian aja akan menemani sahabat suara di 5 lagu dari 10 musisi Indonesia, bahkan mungkin juga mancanegara yang penasaran dengan lagu-lagu terbarunya. Mari kita review dulu. Kita buka dengan Mbak Bernadia ya. Jadi buat sahabat suara yang kangen banget dengan rilisan-rilisan terbaru Bernadia, nih pas banget udah muncul di Iswara Banjarmasin, lagu Laut Yang Tenang. Seperti biasa punya ciri khas sendiri dalam merilis dan menciptakan sebuah lagu. Untuk aja hari merilis lagu terbarunya yang mau ngajakin kita untuk berani menghadapi apapun, bertanggung jawab dengan apapun, karena kita apa kata tadi? Berani. Mungkin lagu ini implementasikan tentang perasaan seseorang gitu yang jatuh cinta. Mungkin JJ pengen menuangkan di lagu ini kasmaran, powerful, lantai dansa identik dengan lagunya ya, Maria.

0: Ada Dito CS
1: aka WJ80 ya sahabat suara, merilis single terbaru lagi untuk menghibur kamu yang sedang patah hati. Lagu kenangan.
0: Dan ditutup dengan Gea Indrawari di lagu kelima di sesi pertama kita 10 lagu baru Iswara ya sahabat suara lingkaran. Itu dia 5 lagu pertama. Buat kamu yang penasaran, mari kita dengarkan versi full.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hirzan, kembali bersama kamu nih sahabat suara. Kita review 5 lagu terakhir. Ini dia ada Marbles ya sahabat suara, ngangkat tema permainan zaman dulu yaitu Home Pimpa. Yuk kita dengarkan dulu lagu yang kena reviewnya. It comes to ride or die. Berkarya hampir 20 tahun lebih, Andin tetap eksis nih sahabat suara dan mengikuti tren musik zaman sekarang. Naksir. Kalau sahabat suara mungkin lagi cari playlist lagi jatuh cinta, lagi jatuh cinta pandang pertama, kasmaran, PDKT-an, coba deh dengerin lagunya Anaya Karai Putra, Cewek Alik. Salah satu lagu Tulus ini ya, ini viral banget, dimana nanti juga Minggu akan datang ke Kalimantan Selatan. Gak sabar deh dibawain lagu terbarunya Teh Hijau. Dan kita tutup dengan Katiana dan juga Widuri. Buat kamu yang lagi susah move on, coba deh dengerin lagu terbaru dari Katiana dan juga Widuri, Lupakan Dia. Sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru suara Banjarmasin. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin kita. Sehat-sehat terus ya sahabat suara, jangan pernah bosan dengerin. Hujan juga pamit dulu, sampai berjumpa lagi besok di jam yang sama. Dadah, selamat siang, selamat beraktivitas.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kitty.
1: Suara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
3: Pilihanmu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai Farah Fairuz, sahabat suara, hari ini hadir lagi ya. Seperti biasa, bakal nemenin harinya kamu sampai jam 2 nanti.

14 Juli, sahabat suara, semoga semuanya berakhir dengan rasa happy ya hari ini. Walaupun kalau ngelihat kalender sama sisa saldo kayaknya berat ya. Tapi nikmatin aja sahabat suara ya, sambil ditemani sama lagu-lagu enak juga siang hari ini. Dari NPD udah ada, terus juga bakal ada koleksi dari Rizky Febian seperti kisah dimainkan sebentar lagi. Abis Lawn Seven dulu nih, karena kamu lagi dengerin radio ya. Pasti dong, langsung kita puterin lagu radio. Enjoy!

That was Raisa Serba Salah barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi emang jadi serba salah tahu kalau kita sekarang pengen berkegiatan di luar ruangan, maksud hati ingin menghirup udara-udara gitu ya. Jadi enggak kena AC terus gitu. Sekarang tuh Jakarta dan sekitarnya untuk status kualitas udara masih di dalam kategori tidak sehat sahabat suara. Makanya agak bingung ya kalau misalkan kita mau olahraga gitu kan supaya badan jadi bugar. Tapi gimana environmentnya, udaranya gak semendukung itu. Makanya nih buat kamu kelompok sensitif ya, anak-anak, lansia, ibu hamil, terus juga penderita penyakit kronis, itu sangat disarankan untuk menggunakan masker kalau misalkan memang mendesak banget berkegiatan di luar ruangannya. Tapi semoga aja lah ini bisa segera teratasi ya. Ya kita kan cuma bisa berharap aja sahabat suara. Semoga, lagi-lagi semoga di balik harapan kita ini bisa tahu-tahu jadi apa gitu, hal-hal yang baik ya kan. Karena kalau dari minggu lalu aja untuk kualitas udaranya kita tuh sempat menduduki peringkat keempat terburuk di dunia. Di dunia. Jadi kebayang dong gimana tuh dampaknya kalau kita kebanyakan hirup udara di luar ruangan ya. Pokoknya stay safe sahabat suara, sekali lagi buat yang mau berkegiatan di luar rumah gunain maskernya supaya tetap aman. 10 lagu keren dilanjut lagi ya sama Nuh featuring Bass Boy nih, Yang

Iya benar banget, kau dan aku untuk selamanya sahabat suara, ya gak sih? Kata yang lagi denger, lo aja Khalifar, jangan dong. Kan Iswara tuh kalau gak ada sahabat suara, apalah arti kami. Satu lagu tadi dari Niji, kau dan aku baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren ya. Bentar lagi dilanjut siangnya dengan lagu ini. Agak bergalau sedikit ya, dengerin salah satu koleksi dari Viera, Seandainya. Kalau dengar lagu ini saya langsung ingat zaman-zaman saya SMP, sahabat suara. Pas lagu ini dirilis, kamu lagi di zaman apa kira-kira ya? Boleh juga sambil sharing loh. Sekarang saya selain nemenin kamu di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi marilah ke TikTok kalau misalkan mau yapping-yapping sambil dengerin lagu-lagu enaknya ya. Viera dengan Seandainya dimainkan sebentar lagi habis Ghea Indrawari.

0: Gak apa-apa, gak usah dipaksa. Kalau lagi kayak gitu sahabat suara, dinikmatin aja kayak tulus kan. Akhirnya bisa jadi sebuah karya yang bertajuk Teh Hijau, gokil. Lagunya keren banget. Nih kakak Tulus tuh diam-diam menghanyutkan gitu ya. Sudah cukup lama gak mengeluarkan karya, kemudian juga secara pergerakan gak terlalu terlihat. Beberapa waktu terakhir tiba-tiba muncul dengan membawa Teh Hijaunya. Gokil sih ya, luar biasa. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastikan kamu di sini menemani saya siaran. Selain di on air, sekali lagi saya juga lagi live TikTok. Bisa langsung cuap-cuap di sana ya, iswara.network. Kemudian lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Salah satunya ada ini dari Merenjola dengan Rayu, dimainkan kurang lebih 2 menit. So stay tune.
1: Iswara, Iswara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Reza Artemevia dengan Pertama. Walaupun ini adalah bukan lagu pertama yang diputarkan, sahabat suara ya, tapi semoga aja kamu akan selalu menjadi yang pertama bagi kami, Cie. Karena bakal di sini nemenin sampai nanti dengan lagu-lagu enak juga. Kalau misalkan sekarang kamu lagi di jalan, lagi nyetir, hati-hati sahabat suara, fokus ya. Jangan sampai kelalaian kita merugikan orang lain dan diri kita sendiri gitu. Karena tadi perjalanan dari rumah ke kantor sahabat suara, saya kan lewat tol Lingkar Luar ya, seperti biasa tuh ada beberapa area di kilometer tertentu tuh yang emang secara traffic memadat gitu, jadi padat gitu. Terus ada yang gak sabar mau lewat bahu jalan, yang padahal itu bukan haknya dia. Terus dia nintin-nintin lagi sahabat suara. Saya tadinya mau gak kasih jalan, tapi dia udah mepet banget ke apa kendaraan saya gitu. Jadi kayak yaudah deh kasih jalan aja. Walaupun sebenarnya itu tidak bijaksana ya. Jangan sampai kita kayak gitulah sahabat suara. Kalau misalkan memang lagi buru-buru, ya tetap perhatikan kondisi lalu lintas yang ada supaya gak merugikan orang lain, oke? Okay? Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. So stay tune, lagu-lagu enak bakal diputerin. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Balik lagi di Nongkrong Bareng Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota pun negara lainnya yang siang hari ini lagi mendengarkan Iswara. Selamat siang, Farah Virus ya, masih nemenin hari Kamisnya kamu sampai nanti, dan lagu-lagu enak juga masih bakal diputarkan.

ikan. Kita bakal karaokean di lagu ini sebentar lagi ya. Mulai jam 12 kita dengerin dulu satu lagu yang sebenarnya menurut saya udah sering banget lewat di FYP kamu. Biar makin chill lah siang hari ini ya. Foto kita blur dari Sal Priadi. Enjoy.

Masih di Suara bareng sama Farah Fairuz, Studio Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Tapi sekarang perjumpaan kita bukan yang terakhir kali, sahabat Suara ya. Selain masih ada hari-hari lainnya juga, semoga tetap bisa berjumpa terus. Kebersamaan kita hari ini masih sampai nanti jam 2. Makanya saya masih menanti nih buat kamu yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 1141014. Seperti Nastu yang sudah absen di WhatsApp ya. Seperti biasa juga Nastu bergabung via streaming dari Korea. Yang bilang beli beras dicampur ketan, naik taksi duduk di depan, bekerja keras demi masa depan, semoga yang baca diberi kesehatan. Asik. Walaupun di Koreanya cukup lama, dia tetap ingat pantun keren Astu ya. Katanya mau ngasih tahu cuaca di Korea lagi 37 derajat. Cocok nih pakai kipas koperasi desa biar dingin. Jangan Astu ya. Walaupun sampai hari ini belum ada kabar.

juga belum ada kabar lebih lanjut lagi. Nah kan saya jadi mau bahas itu, cuman itu nanti aja, mau lanjut dulu deh bacain WhatsAppnya Nastu ya. Nastu di Korea tetap update sama berita di sini. Nastu ya keren banget loh, katanya mau request lagunya dari Indra Sinaga yang terjemahan Cinta. Oke nanti ya, coba aku cariin ya. Terima kasih Nastu sudah bergabung dari Korea. Kita melipir ke negeri jiran, ini ada salah satu sahabat suara juga di sana yang selalu setia mendengarkan siaran saya siang hari ini. Ada Elvin yang katanya mau absen, terus mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Karena cuaca di Kuching, Sarawak, Malaysia sudah ada mendung, dingin, ada hujan sikit katanya. Semangat dan sukses selalu ya untuk sahabat suara. May God bless dan salam sehati sejiwa. Asik, keren banget. Nah sebentar aku cariin lagunya, kamu tungguin aja ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan banyak juga yang udah join di TikTok dari tadi. Ada Indra Awing, Nok Nok, Rendra, Urnica, Lintang. Tadi juga ada request lagu, mau throwback sedikit dari Lintang ya, kalau gak salah mau request lagunya Psychoji. Ini spesial banget untuk kamu yang merasakan momen-momen Psychoji di masa-masa remaja. Ayo kita throwback ya. This is Psychoji Online.

jangan pulang dulu sahabat suara ya. Walaupun lagunya slang kamu harus pulang, itu cuman lagu doang, bukan buat kamu yang harus pulang. Kamu masih harus di sini mendengarkan Isuara. Ya sebenarnya kalaupun pulang tetap bisa sih dengerin Isuara. Cuma lebih seru kalau di tempat kamu berada kamu sambil dengerin Isuara ya. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Ini karena banyak banget yang bergabung WhatsApp, kemudian di TikTok juga. Saya akan lanjut lagi menyapa untuk yang sudah join, terutama di WhatsApp nih ada Kiki dari Sukapura yang lagi menikmati cuaca langit cerah dan angin sepoi-sepoi katanya. Aku mau kirim salam buat istriku tercinta yang lagi standby di kios roti kami. Mau request lagu Perunggu 33 kali buat Farah dan Isuara. Makasih banyak. Sama-sama dong. Love sekebon juga buat Kiki ya. Semoga hari ini penjualannya bagus dan nanti lagu requestan kamu akan aku putarkan, ditungguin aja ya. Ada juga Tias dari Malaysia yang katanya mau request lagu Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya dari Hindia, karena katanya lagi suka banget sama lagu ini. Liriknya ngingetin kalau hidup bukan cuma soal kerja dan pencapaian. Semoga bisa diputar. Salam buat pendengar, katanya pendengar iRadio FM. Sekarang udah berubah jadi Isuara ya Tias ya. Kamu tunggu aja nanti lagu kamu aku antriin. Terima kasih sudah bergabung ya. Buat sahabat suara yang pengen juga ikutan kirim salam siang hari ini, bisa langsung bergabung karena waktu kita masih ada ya. Langsung aja join ke 0816-114-1014 sambil lanjut nih nemenin siangnya kamu. Bakal saya putarkan satu lagu ini. Buat yang lagi capek, dengerin lagu cinta melulu, romansa melulu, saya puterin lagu ini sebentar lagi. Walaupun sebelumnya akan ada lagu cinta ya. Dari Nadif Basalamah dulu nih kita dengarkan ya. Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Enjoy.

0: Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakber.com.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bareng sama Farah Virus di Suara. Dan itu dia satu lagu dari Delantis dengan Lampu Merah ya. Baru aja nemenin kamu sambil denger lagu barusan. Saya tadi scroll social media terus ketemu satu update berita nih sahabat Suara ya, dari Instagram Jakarta Terkini. Katanya kita nih perlu bersiap-siap menampung air karena aliran air pam berpotensi mati di 7 kelurahan Jakarta Barat. Ini terutama berarti buat kamu yang tinggal di daerah Jakbar, sahabat Suara. Mulai 17 Juli katanya adalah berarti besok nih. Karena kabarnya pasokan air bersih ini ya dari pam itu berpotensi terhenti selama 5 hari di beberapa kelurahan dari mulai Jumat 17 Juli sampai Rabu 22 Juli. Nah, baru mengalir normal lagi secara bertahap katanya itu mulai 23 Juli 2026. Ini ada gangguan katanya sahabat Suara karena perawatan rutin pada instalasi pengolahan airnya di hutan kota gitu ya. Dan selama proses perawatan berlangsung, volume air bersih yang dialirkan ke jaringan distribusi itu akan dikurangi secara signifikan. Makanya perlu penyesuaian pasokan ke area pelanggan. Jadi buat kamu nih, siap-siap tuh Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Muara, Kamal, terus Pegadungan sama Tegal Alur. Aduh, PR banget ya sahabat Suara. Jadi buat kamu silakan siap-siap, dan mungkin update-nya bisa langsung kamu googling aja seperti apa kepastiannya juga gitu sahabat Suara ya. Lagi-lagi PR, tapi gak apa-apa kan dibersihin. Untuk yang baik buat kita, kan kita juga udah biasa kali dapat PR kayak gini dari negara.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Kamu bisa-bisanya, seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu, badan masih kurang enak, adalah saya.
3: Kenapa?
2: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih, satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibun boleh gak aku ini pijit juga? Boleh, ya Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
3: tapi
2: adek
3: gak kesakitan mereka.
2: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan sebentar lagi sahabat suara ya, di jam terakhir kebersamaan kita, saya akan ngobrol barengan sama Pak Mualim Wijoyo, selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Kita akan ngobrol seputar Festival Jakarta Great Sale 2026. Seperti apa? Kamu tungguin aja abis satu lagu ini, kita akan ngobrol ya. Stay tune.
2: Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi barengan sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya, kita akan ngobrol nih soal Festival Jakarta Great Sale 2026 yang dimana ini sudah sahabat suara nikmati dari 10 Juni kemarin gitu. Segala macam promo-promo yang ada di mall-mall daerah Jakarta yang pastinya kamu sudah lihat juga gitu ya, seperti apa. Dan juga masyarakat tuh sudah dimanjakan promo spektakuler, kegiatan budaya, aksi sosial, sampai kita tuh berkesempatan untuk membawa pulang hadiah-hadiah menarik. Ini masih berjalan sampai nanti 22 Juli, tapi detailnya seperti apa kita langsung aja ngobrol barengan sama Bapak Mualim Wijoyo, selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Selamat siang, Pak.
1: Siang.
0: Alhamdulillah ya, Pak, hari ini bisa ada di sini dengan keadaan sehat. Alhamdulillah bertemu juga. Kalau kita ngomongin tentang eventnya sendiri nih, Pak, sebelum lebih dalam lagi kita ngebahas tentang program-programnya, bolehkah, Pak, diceritakan sebenarnya apa sih Festival Jakarta Great Sale ini dan kenapa event ini selalu dinanti di setiap tahunnya?
1: Ya, sahabat suara, jadi

0: tujuannya adalah baik ya, mm-hmm. karena ini untuk menggerakkan perekonomian DKI, mm-hmm. kemudian juga bisa memberikan ruang pada masyarakat tentunya ya.
1: Yeah.
0: Kalau mal kan ruangnya untuk hal-hal yang
1: menyenangkan biasanya tuh Pak.
0: Ya kan obat stres lah.
1: Obat stres benar. Healing jadi, kalau kata anak zaman sekarang.
0: Healing, ya. Jadi kalau sahabat suara sekarang kok kalau ke mall banyak stiker warna merah.
1: Betul.
0: Nah itulah kita sedang ada program di Festival Jakarta Kids.
1: Dan itu sekali lagi masih bisa dinikmati sahabat suara.
0: Ya.
1: Dan tahun ini FJGS itu mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita.
0: Ya.
1: Apa tuh Pak maknanya sebenarnya yang ingin disampaikan?
0: Ya sama halnya dengan Jakarta ya, mm-hmm. menuju lima abad kan dalam perjalanan menuju lima abad tentunya banyak sekali lah kenangan, mm-hmm. cerita, yeah. dan lain sebagainya. Salah satu di Jakarta ini kan etalasenya adalah pusat belanja.
1: Oke.
0: Okay. Nah pusat belanja juga dalam hal ini tentunya kalau kita datang ke mall supaya ada kesan, mm-hmm. ya, kemudian ada pengalaman,
1: yeah.
0: kemudian ada hal-hal yang menyenangkan, mm-hmm. ya. Makanya untuk tema tahun ini kita mengambil tema tersebut karena supaya banyak cerita, kemudian banyak sharing ya masyarakat ya tentang keberadaan mall sekarang. Kan mall sekarang berubah ya.
1: Iya, berubah.
0: Sangat berubah.
1: Sangat berubah. Kemudian juga banyak sekali gitu ya,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul, betul, betul, betul. Jadi sudah berubah ya. Jadi kalau sahabat suara sekarang datang ke mall-mall, di situ tidak hanya memperlihatkan toko-toko tapi beberapa konsep tentunya sudah berubah ya, ada yang outdoor dan lain sebagainya.
1: Betul, betul.
0: Menarik kan?
1: Jadi cara kita menikmati mall sekarang udah variatif banget gitu
0: beda,
1: ya Pak ya?
0: Beda, beda. Inilah beda perilaku, beda generasi, sehingga kita-kita ini jadi followernya generasi sekarang.
1: Okay.
0: Ya, karena harus menyesuaikan.
1: Iya, gitu. saling berkesinambungan ya,
0: betul,
1: Pak, dan saling
0: betul,
1: support
0: betul.
1: Ya, luar biasa. Dan di perjalanan tadi sudah dibilang ya, ini menuju 500 tahunnya Jakarta gitu ya. Apa yang membuat penyelenggaraan di tahun ini tuh terasa lebih spesial dibanding tahun sebelumnya, Pak?
0: Ya, jadi memang sangat spesial ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ke Pemprov DKI. Ya. Mm-hmm. Kenapa begitu spesial? Karena akhir-akhir ini Pemprov itu begitu aktif, ya kan? Di samping dalam FJGS ini ada beberapa event ya, tapi kita diawali dulu oleh Pemprov itu mungkin sejak Christmas ya, sampai Lebaran ya, itu pemerintah itu mengadakan namanya Jakarta Festive Wonders, ya kan? Dan sekarang pun ada ini bareng dengan FJGS ini ada Jakarta Festive Wonders. Jadi pemerintah ini menggerakkan, membuat ramai ya. Contohnya kemarin di ulang tahun Jakarta ada beberapa perayaan. Nah itu kan impact-nya tentunya kan ke pusat belanja bagus. Nah ini yang menjadi spesial ya. Di samping dalam pelaksanaannya ya, sahabat suara, di FJGS tahun ini bukan hanya kita ada diskon aja. Ini kalau diskon tentunya sangat menarik dong.
1: Iya pasti, sampai, kan itu yang kita kejar biasanya Pak ya.
0: 70% lah ya, tapi
1: iya,
0: sampai dengan 70%. Kemudian ada event yang lain juga ya kan. Kemarin setelah pembukaan itu kita ada defile ya di Car Free Day, ya kan, itu ada kita ada defile dari masing-masing mall ya, diikutin oleh mall-mall yang ada di DKI. Ya, dan beberapa hal lagi lah, ada badminton segala. Jadi pokoknya karena merayakan perayaan memperingati ya, kita yang menyenangkan aja supaya masyarakat juga dalam kondisi perekonomian yang katanya masih seperti ini, tapi mall tetap ramai loh.
1: Iya, benar benar.
0: Mall itu tetap ramai.
1: Antusiasmenya enggak berkurang, justru malah nambah gitu,
0: benar,
1: Pak.
0: Mall, mall itu tetap ramai. Artinya apa? Memang benar-benar obat tuh mall itu.
1: Iya, benar ya. Di tengah gunjang-ganjing ini.
0: Oke.
1: Dan itu sekali lagi sahabat suara ya, untuk Festival Jakarta Great Sale ini masih bisa sahabat suara nikmati di beberapa mall di antara 104 tadi yang sudah disounding oleh Pak Mualim gitu. Dan habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim. Sahabat suara jangan kemana-mana dulu, saya mau temenin dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada lagu dari Isyana Sarasvati, Keep Being You.

bersiap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti era.

0: Suara barengan sama Farah Virus, dan siang ini saya juga masih bersama Pak Mualim Wijoyo ya, Ketua PPBI DPD DKI Jakarta. Kita ngobrolin tentang Festival Jakarta Great Sale 2026 yang sekarang sedang berjalan gitu. Tadi kan Bapak sempat bilang juga gitu bahwa tujuannya pastinya membuat masyarakat bahagia, terus refreshing ke mall, kemudian juga pastinya ini meningkatkan transaksi belanja gitu ya Pak. Adakah tujuan-tujuan utama lainnya gitu ya dari penyelenggaraan festival ini?
1: Ya, sahabat suara, jadi Festival Jakarta Great Sale ini sebagaimana tadi saya sampaikan merupakan program untuk memperingati, merayakan, menyambut ulang tahun Jakarta. Tetapi sebetulnya ada hal yang kita tuju ya, ada goal yang ingin kita capai, yaitu membantu atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global. Karena beberapa ibu kota negara yang lain kan juga berbenah, ya kan, kawasan ASEAN sendiri. Jakarta harus berbenah, dan kebetulan Jakarta itu sekarang merupakan destinasi wisata belanja ya, oleh beberapa masyarakat di sekitar Indonesia, di ASEAN ini banyak kan belanja sekarang di Jakarta, karena lokal produknya Indonesia itu keren-keren.
0: Ya, betul-betul.
1: Makanya dari beberapa negara itu sekarang mulai melirik Indonesia, belanja di Indonesia, ya kan. Nah, itulah makanya dengan harapan Jakarta tentunya pasti kecipratan ya, karena sebagai ibu kota negara saat ini. Nah, itu untuk mendorong perekonomian Jakarta.
0: Oke, ya. Kira-kira. Kita kalau ngomongin produk sih berani diadu ya, Pak.
1: Oh,
0: ya.
1: Berani, sangat
0: berani. Lokal pride nih kita. Wih, nih, gitu kalau, kan.
1: Indonesia tuh keren-keren lah.
0: Iya,
1: keren,
0: dengan berbagai lokal macam, iya, mau apa juga ada, iya, di sini,
1: apa
0: gitu ya.
1: Ada ya kan. Mereka kulakannya di sini, ya kan. Bener, dijual balik di sana kan.
0: Betul. Kayak gitu. Ya, mungkin ini jadi potensi kita juga ya.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Makin
1: iya
0: mendunia. Nah, kalau dari FJGS sendiri nih, secara pergerakan roda ekonominya, kalau dari pusat perbelanjaan UMKM sampai sektor pariwisata Jakarta, itu bagaimana Pak prosesnya?
1: Ya, tentunya Jakarta ini kan etalase yang menarik adalah pusat belanja ya. Barangkali kalau kita wisata mungkin melihat pemandangan atau menikmati pantai dan lain sebagainya, itu sekali-kali ya, kan.
0: Yeah.
1: Tapi kalau pusat belanja siapa ada event ya,
0: Jakarta
1: tentunya
0: itu,
1: Jakarta
0: ya.
1: Ini sebagai contoh, dulu kalau libur panjang Jakarta ditinggalin.
0: Benar, ya kan? Sepi gitu ya.
1: Sekarang
0: Pak.
1: Sekarang enggak, ya. Betul. Kan. Libur panjang Jakarta, event itu Lebaran, Jakarta tetap ramai,
0: ya, ya kan. Terutama mall, Pak.
1: Nah, betul, karena banyak masyarakat yang masak nggak ada ya, jadi makanya di mall ya kan, jadi
0: malas masak gitu ya,
1: malas masak. Nah, itulah jadi tujuan utamanya adalah tetap mendorong perekonomian, ya kan, membuat Jakarta tangguh ya kan sebagai kota global.
0: Ya. Dan di era sekarang juga kan, karena semuanya serba digital gitu ya Pak, di event kali ini juga mendorong transaksi digital lalu kerjasama bersama Balai by BTN gitu ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana digitalisasi ini ikut merubah pengalaman masyarakat saat belanja seperti
1: apa? Ya pastilah ya, ini saat ini kita kan mungkin pembayaran secara cash kan juga sudah sangat terbatas ya. Masyarakat juga sudah mungkin beralih kepada pembayaran-pembayaran digital Nah, ini saat ini kita bekerja sama dengan BTN ya, Balai BTN. Tentunya ini juga merupakan suatu terobosan yang terus kita lakukan ya, supaya masyarakat itu lebih aware bahwa pembayaran-pembayaran dengan digital ini akan lebih mudah ya kan, lebih tidak membuat ribet ya, jadi transaksinya mungkin sekarang sudah sebagian besar cashnya itu udah kecil banget ya, jadi sebagian besar masyarakat sudah menggunakan cashless lah.
0: Nah, lebih saat lah Pak, tinggal di apa, scan
1: tiba-tiba ya
0: gimana ini banyak banget pengeluaran gitu ya. Tapi ini kalau ngomongin lagi tentang tadi Bapak sempat mention juga soal diskon yang paling ditunggu-tunggu gitu ya, ini emang nggak bisa dipungkiri kalau udah ngedengar diskon semuanya pasti langsung melirik. Nah, promo unggulan apa aja nih kalau dari FJGS yang bisa dinikmati sama sahabat suara yang belum menikmati festival ini?
1: Ya, jadi kita kan ke 104 mall ya sahabat suara. Jadi itu kita minta semuanya, tenant-tenantnya ya, kalau APBB ini kan istilahnya yang punya mallnya ya. Mm-hmm. Kita kerjasama dengan Hipindo ya, sebagai pemilik produk ya, asosiasinya lah ya. Tenennya kita minta menghimbau ke mereka, ini bukan hanya pakaian ya, tapi hampir seluruhnya termasuk F&B semuanya ya, makan itu juga, makan minum itu juga masuk di situ.
0: Okay.
1: Wah, saya tidak bisa sebutkan satu-satu.
0: Betul,
1: tapi sampai dengan 70% ya. Jadi di saat orang menyampaikan atau data menyampaikan daya beli turun, saya tadi sampaikan mall tetap ramai.
0: Mm-hmm.
1: Mall tetap ramai itu kan pasti ada transaksi.
0: Betul.
1: Ya kan, paling tidak jalan-jalan, makan minum.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dan ini saatnya dari 10 Juni sampai 22 Juli itu kita memberikan beberapa diskon untuk produk-produk ya, baik F&B maupun pakaian atau produk-produk aksesoris dan lain sebagainya.
0: Fashion ya, food fashion ya, food and beverage sama fashion.
1: Betul.
0: Nah ini masih bisa sekali lagi kamu nikmati Sahabat Suara. Mungkin abis dengar obrolan kami siang hari ini, sore mau melipir ke mall, bisa banget tuh, masih ada ya. Ini karena mallnya banyak, 104 mall
1: ya,
0: pasti di dekat kamu ada lah ini Festival Jakarta Great Sale ya. Bisa kamu langsung
1: 5 wilayah lah.
0: 5 wilayah ya
1: yang
0: Pak ya.
1: Yang tidak ada belum pulau seribu ya.
0: Belum ya. Tapi kan itu kayaknya kalau untuk orang-orang yang berpusat di Jakarta harusnya bisa ketemu sama festival ini ya Pak ya.
1: Iya pastilah.
0: Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim, Sahabat Suara, jangan kemana-mana. Mana ya, stay tune.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih bersama Pak Mualim Wijoyo. Kita lagi ngobrolin soal Festival Jakarta Great Sale 2026 ya, yang tersebar di 104 mall di Jakarta, sahabat Suara, dan bisa kamu nikmati di sana. Pak, kabarnya tahun ini ada program undian melalui aplikasi FJGS e-shopper card. Ya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Kalau masyarakat mau ikut partisipasi?
1: Ya, sahabat Suara. Jadi memang di ini sudah ketiga kalinya kita kalau melakukan undian ini, kebetulan karena undiannya juga hadiahnya nggak kaleng-kaleng nih.
0: Tuh Pak kalau boleh di-spill?
1: Kita kasih hadiah mobil listrik.
0: Wih, keren banget.
1: Dan mobil listriknya juga yang lumayan harganya, gitu ya kan. Jadi makanya sahabat Suara ya. Jadi untuk mengikuti program ini download dulu ya e-shop card ya, di situ e-shopper card ya. Kemudian ini kan kita kerjasama dengan Bali by PTN ya. Jadi di situ dengan hanya kelipatan 50.000 loh.
0: Oke, kita bisa ikut.
1: Iya, itu sudah dapat undian. Gitu ya?
0: Oh, gitu. 50.000
1: itu sudah dapat undian.
0: Oke. Okay.
1: Nah, bahkan kalau kita belanja saat ini dan kita belum download ya. Dikasih waktu sampai 3 hari ke depan.
0: Jadi bisa tuh diridim gitu ya, buat si undiannya. Ya.
1: Jadi bagus ya. Jadi apalagi kalau pakai bank BTN ya, itu poinnya 3 kali lipat.
0: Wih, jadi bisa diaktifkan juga mungkin
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul. Jadi begitu menariknya ya. Jadi ini memang kita tidak mematok harus belanja besar, banyak ya. Ini kita dengan kelipatan 50.000 pun ya, entah itu mau F&B maupun barang-barang yang lain ya kan, fashion maupun produk yang lain,
0: sudah bisa tuh dapat nomor undiannya ya.
1: Iya.
0: Jadi hanya dengan belanja 50.000 start ini berkelipatannya, kamu bisa langsung berkesempatan nih sahabat Suara, bawa pulang mobil listrik.
1: Gokil.
0: Nah, itu akan diundinya kapan tuh, Pak? Diumumkan ya?
1: Nanti diundinya di tanggal 20 Juli ya.
0: Oh, di 20 Juli, ya, hari Senin depan ya.
1: Hari Senin itu kita undi di Mangga 2 Square, ya kan. Kita undi dan hadiahnya bukan hanya mobil listrik ya.
0: Turunannya banyak tuh, Pak ya.
1: Iya, ada turunannya, ada perhiasan segala ya kalau enggak salah ya. Banyak kok, banyak.
0: Masih ada kesempatan sahabat Suara.
1: Iya dong.
0: Yuk kita belanja yuk.
1: Iya, lumayan nih.
0: Siapa tahu rezeki ya kan. Iya. Dan kabarnya juga FJGS tuh menghadirkan pameran UMKM. Nah, ini seberapa besar ruang yang diberikan bagi pelaku UMKM di dalam festival apa namanya, Jakarta Great Sale tahun ini, Pak?
1: Jadi memang kita ini selalu Festival Jakarta Great Sale ini selalu kita berdampingan dengan Dikranasda, kemudian dengan UMKM ya. Karena memang kita juga harus mendorong UMKM ya. Saya sekarang lebih senang menyebut lokal produk ya, karena UMKM kita sekarang juga sudah keren-keren ya. Kita ada beberapa mall ya yang sudah di kita untuk menyelenggarakan bazar-bazarnya UMKM ya, di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, seperti di GI ya, di Grand Indonesia di Jakarta Pusat, kemudian di Central Park untuk Jakarta Barat, kemudian di Mall Cicantung di Jakarta Timur, dan masih ada beberapa tempat lagi ya. Mereka UMKM mengadakan bazar dan juga acara di situ, sangat menarik dan ramai sekali.
0: Luar biasa, ya.
1: Jadi ini kita memang UMKM kita ini sekarang kan sudah terkurasi bagus-bagus ya.
0: Betul,
1: jadi kalau hanya urusan pakaian kita nggak kalah deh.
0: Merem deh kalau itu.
1: Apalagi makanan ya.
0: Iya, makanan variatif gitu kan, dan enak-enak ya. Oke, berarti udah tersebar di beberapa mall ya, Pak ya.
1: Dan itu selalu kita selalu menggandeng UMKM ya, karena itu juga sebagai penggerak ya, UMKM itu kan sebagai penggerak perekonomian di Jakarta juga ya kan. Jadi kita selalu melibatkan UMKM tersebut.
0: Oke, dan selain hal-hal yang tadi sudah kita obrolin sahabat Suara ya, soal diskon lah, terus ini UMKM dilibatkan gitu, dan tadi undian, ini ada hal menarik lagi dari festival ini yang kabarnya adalah berbagi kegiatan sosial seperti donor darah, juga pemeriksaan kesehatan secara gratis. Nah, ini aspek sosial ini juga akhirnya dimasukkan ke rangkaian program tuh, pertimbangannya seperti apa tuh, Pak?
1: Ya, jadi gini, sebetulnya bukan hanya saat Festival Jakarta Great Sale ya, APBBI DKI itu mengadakan donor darah atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain, tapi ini kita akan harus menyadari bahwa satu tetes darah itu begitu berarti ya, buat masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu pas Ramadan juga kita selalu ngadain. Okay. Kemudian FCKS juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Tujuannya adalah pusat belanja bukan hanya sebagai tempat orang untuk menghilangkan stres, tapi kita harus ada kontribusi sosialnya lah ya. Jadi ini kita dorong terus ya kan. Ini kan juga kegiatan yang mulia, kegiatan yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Kira-kira itu.
0: Oke, okay. Nah, ini tersebar di beberapa mall yang tadi tuh Pak?
1: Iya.
0: Oh, dan sekarang juga masih berjalan
1: semuanya
0: atau?
1: Semuanya sudah berakhir ya.
0: Oke.
1: Sudah selesai ya. Sudah selesai.
0: Dan tapi masih bisa ditunggu lagi sahabat suara ya.
1: Biasanya ini, nanti setelah itu kan ada beberapa mall sendiri yang sering mengadakan. Sering. Mungkin hampir setiap bulan itu mall-mall itu pada ngadain ya. Jadi mereka juga berkegiatan sosial.
0: Jadi bisa dipantau aja tuh sahabat suara ya. Dan di tahun ini budaya Betawi juga ikut diangkat dalam berbagai acara ya.
1: Harus, biasa banget ya. Harus, kalau itu gak boleh ketinggalan tuh.
0: Benar ya, Pak, kan? Nah, seperti apa bentuk pengemasannya supaya menarik bagi generasi muda nih kalau versinya Bapak yang udah dijalanin?
1: Kemarin kan defile itu kan juga mengusung tema-tema Jakarta ya. Tema-tema Jakarta tentunya. Jakarta kan seru sebetulnya ya kan.
0: Seru banget Pak itu kalau
1: seru
0: di-explore.
1: Pokoknya kalau sudah berisik ya kan. Jadi saat defile itu mereka menonjolkan budaya-budaya Jakarta. Bahkan ada yang sampai membawa kayak kain berbentuk Trans Jakarta begitu panjang gitu. Wah, aduh keren tuh. Itu kalau enggak salah Gandaria City ya.
0: Jadi Gandaria tiap mall tuh benar-benar idenya luar biasa gitu.
1: Luar biasa, keren-keren lah ya kan. Jadi apa yang ada di Jakarta mereka tuangkan ya
0: yang
1: kan.
0: Yang khas Jakarta gitu ya.
1: Kreativitasnya di situ.
0: Ya ini udah pasti salah satu yang harus kita banggakan dari negara kita suara. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Pak Mualim, sahabat suara jangan kemana-mana ya. Stay tune di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Iswara.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Masih bareng Sofara Virus di Suara, dan siang ini juga masih ngobrol bareng sama Pak Mualim Wijoyo, Ketua PPBI DPD DKI Jakarta. Kita masih ngobrolin tentang Festival Jakarta Great Sale 2026, Sahabat Suara. Yang sekali lagi ini masih akan berlangsung sampai nanti tanggal 22 Juli, betul ya Pak ya?
1: 22 Juli.
0: Ini juga kita masih ada kesempatan untuk bisa dapat hadiah dari undian itu ya, sampai tanggal 20 pengundiannya ya Pak ya?
1: 20 diundi di Mangga 2 Square.
0: Di Mangga 2 Square, ya.
1: Kemudian nanti tanggal 24 itu closing seremoni di PIM 3.
0: Di PIM 3. Nah. Itu masyarakat umum boleh?
1: Boleh.
0: Lihat tuh Pak,
1: boleh,
0: berarti.
1: Boleh,
0: okay.
1: boleh. Mall mah bebas lah.
0: Benar, boleh siapa aja pokoknya.
1: Yang penting
0: pokoknya.
1: Kalau banyak yang datang kan mallnya rame.
0: Betul. Ya kan? Nah itu memang yang dituju ya kan Pak. Dan kita sebagai yang datang ke mall juga yang dituju adalah discount ya, sekali lagi Sahabat
1: betul,
0: Suara.
1: Betul.
0: Dan kalau misalkan mau ngelihat pusat perbelanjaan mana aja yang menjadi peserta dari FJGS 2026, kan tadi Bapak sudah sempat sambung ada 104 mall. Ya. Itu kita bisa ceknya di mana sih Pak sebenarnya, detail mall-mallnya?
1: Jadi kalau detail mallnya kan mungkin di websitenya,
0: social media,
1: sosmednya APBB DKI kan ada ya kan, dan cukup aktif kok di situ masing-masing mall itu juga. Saya kadang ketawa sendiri ya, mereka itu menampilkan selama FJGS ini juga mereka menampilkan beberapa diskon, beberapa kegiatan. Mensupport untuk kegiatannya FJGS ini. Jadi banyak sekali kalau disebutkan ya, karena kan dibagi beberapa wilayah, ada 5 wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan ya. Jadi ini
0: bisa langsung dikepoin ke website-nya berarti ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dan saya rasa Sahabat Suara, untuk kamu nih, daerah sekitar kamu nih, terutama Jakarta gitu ya, udah pasti kalau kamu datang itu pesertanya deh. Karena saya ke PIM, iya, terus ke daerah Jakarta Barat, Puri, Indah Mall juga,
1: Selatan
0: Central
1: ini paling,
0: Park gitu.
1: Paling banyak ya, Selatan itu mallnya paling banyak.
0: Oke, okay. Kemang juga ya Pak, Kemang Village.
1: Kemang Village, kemudian hampir 104 mall itu ya, semua wilayah yang
0: udah
1: ada
0: pasti
1: di
0: deh.
1: Jakarta.
0: Ya, sebenarnya detailnya kamu bisa langsung cek aja, berarti ke website ya Pak ya. Oke.
1: Okay. Website atau di medsosnya PPBI DKI ya, di IG-nya.
0: Ke Instagram ya, lebih gampang langsung cek ke Instagram Sahabat Suara. Nah, kalau dari Pak Mualim sendiri, pesan untuk yang masih ragu nih buat ke mall gitu ya, untuk mengira untuk orang-orang yang ngira bahwa FJGS tuh cuma sekedar festival diskon, apa nih Pak?
1: Ya Sahabat Suara ya, jadi ayo datang ke mall ya, ke pusat belanja yang ada di sekitar Sahabat Suara ya, karena ini akan undian ini atau penyelenggaraan inilah ya, saya sampaikan penyelenggaraan ini akan sampai tanggal 22 Juli ya, nanti penutupan di tanggal 24 di Pondok Indah Mall ya, PIM 3. Nah tentunya ini masih terbuka ya kesempatan untuk mendapatkan hadiah tadi.
0: Iya. Mobil listrik.
1: Ya kan?
0: Nggak kaleng-kaleng Sahabat Suara ya.
1: Mobil listriknya juga SUV yang besar.
0: SUV itu kan siapa tahu loh. Belanja 50 ribu berkelipatan 50 ribu ya.
1: Jadi ayo ya kan, ini masih sampai dengan tanggal 22 Juli ya, dan kesempatan masih luas ya. Tapi saya ingin sampaikan juga ya, dalam hal ini mungkin ke Pemprov DKI ya, terima kasih ini supportnya ya, kan tidak henti-henti membuat suatu kegiatan ya, sehingga masyarakat ini terhibur.
0: Betul.
1: Dalam kondisi ekonomi yang masih tertekan kayak gini, paling penting kan masyarakatnya terhibur ya.
0: Kita ada kehappian lah gitu ya, di tengah kehektikan ini.
1: Kita sejenak melupakan ya kan. Jadi tentunya ini yang kita mengapresiasi ya, untuk ke depan ya, mudah-mudahan semua pergerakan perekonomian DKI jadi lebih bagus ya. Kemudian untuk yang terlibat nih ya kan, Sahabat Suara, tentunya FJGS ini bisa terselenggara ya dengan baik, dengan lancar, bukan hanya karena APBBI-nya sebagai pelaksana, tapi tentunya support dari berbagai pihak ya, termasuk secure parking, kemudian Bank BTN ya, kemudian ada Fundword dan E40 ya, kemudian ada beberapa lagi yang saya nggak bisa sebutkan ya, pokoknya ini membuat gelaran tahun ini menjadi sukses
0: dan meriah ya Pak,
1: dan
0: ya?
1: Meriah, kemudian masyarakat juga bisa menikmati ya, dalam situasi saat ini tetap happy ya kan.
0: Oke, luar biasa sekali lagi Sahabat Suara ya, bisa kamu langsung menuju aja mall-mall di daerah Jakarta. Detailnya sebenarnya kamu sekali lagi bisa cek langsung ke sosial medianya APBBI gitu, atau di website-nya juga ada. Kamu bisa meluncur langsung ke sana sampai tanggal 22 Juli 2026 masih ada. Kemudian closing ceremoninya di 24 Juli di PIM 3 ya, Pak. Ya. Boleh di-spill jam berapa enggak, Pak? Gitu. Kita biar siap-siap.
1: Jam 2 ya.
0: Jam 2-an ya.
1: Jam 2. Datanglah, okay. Di sana kan rame ya. Siapa rame, tahu pasti. Beberapa masih ada diskon ya.
0: Nah, hari-hari itu ya kan, dan kita masih bisa dapat diskon.
1: Biasanya kita kan ada gelaran dari Dekra Nasda, itu produknya keren-keren.
0: Oke.
1: Okay. Bagus-bagus benar. Yeah. Jadi kita kalau berbicara produk-produknya Dekra Nasda itu sekarang sangat bagus. Sangat bagus dan sudah terkurasi tentunya. Yeah, yeah. Tadi saya bilang lokal produknya Indonesia enggak kalah.
0: Enggak kalah. Local pride. Kalah. Bisa langsung local didapetin pride. Ya sahabat yeah, suara yeah, di yeah, event ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Ya.
0: Yeah. Mualim sudah sama-sama mampir ke Suara kasih, dan pastinya suara. Ya sukses terus Pak untuk upcoming event lainnya, amin, kemudian amin. Juga agenda-agendanya sehat amin. Selalu ya Pak ya. Terima kasih. Amin. Sahabat Suara, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Semoga hari Kamisnya lancar semua agendanya, dan lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Suara, Suara Warga Indonesia. Bye.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat Suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
5: Makanan.
4: Apa? Makanan.
5: Makanan apa?
4: Mm-mm.
5: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
5: Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
5: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
4: Kan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
4: Apa sih?
5: This is sayur awesome.
4: Wow.
5: Oh, awesome.
4: Oh my god.
5: Awesome. Boleh.
4: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
4: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
4: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: sama
4: cewek sendiri.
3: Ibu.
4: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
5: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
3: Karena kalau...
4: Udah nyerah aja ya.
5: Takut ketembak, Mas.
4: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
5: Baru dari kompres.
3: Gila.
5: Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
4: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
4: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
5: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
5: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
5: Kenal lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia

0: Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Nah, aduh kok FIFA nggak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk

0: Pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakbar.com.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Belanja Penuh Cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
1: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, kali ini bersama Adi dan juga
5: Aisyah again.
4: Menemani aku, Rama mana? Rama masih menemani istrinya.
5: Betul, anaknya Rama cantik banget.
4: Iya, alhamdulillah banget.
5: Langsung pipinya dalam banget, cewek. Oh. Wah, alhamdulillah, selamat Kak Rama.
4: Apalagi saya
5: partner
4: dari Rama awal tahu kabar dia istrinya hamil. Udah Rama di titik ini.
5: Banyak cerita dia ya.
4: Sukses sudah Rama.
5: Sudah. Sudah beranakan.
4: Ambil surga.
5: Masya Allah. Ya semoga lah ya buat kamu juga sahabat suara yang sore hari ini kayaknya lagi capek-capeknya atau pada para bumil juga para yang bumil. Masih bekerja.
4: Betul sekali.
5: Yang perutnya sudah besar-besarnya tuh kan sudah begah dia. Berjalan tuh sudah mulai terengah-engah. Semangat Mereka terus ya.
4: Nanti ada rezekinya juga kok. Juga kali ini kita akan menemani kamu sampai 4 jam ke depan, tapi jam pertama kita ada di request ya, cek.
5: Yes, betul sekali. Langsung di WhatsApp aja ya, sahabat suara di 0811 99 33 901.

0: Menjadi pusat keuangan global seperti yang ada di Dubai. Jadi pemerintah saat ini menyiapkan Bali sebagai lokasi pusat Financial International Indonesia atau PFII. Proyek ini ditargetkan memperkuat daya saing Indonesia sekaligus menarik lebih banyak investasi global.
1: Wow.
0: Karena kan kita lagi gencar-gencarnya ya, supaya orang tuh pada investasi di Indonesia gitu.
1: Makin di-up berarti ini ya. Bali. Kapan kamu terakhir ke Bali?
0: Nah itu dia, aku belum pernah ke Bali. Sampai by the way. Tapi cerita-cerita orang, iya, ya kan.
1: Bali.
0: Bali. Bali tuh kan tergantung ya, kita mau nyarinya apa, katanya seperti itu tuh.
1: Iya.
0: Kalau misalnya mau cari kafe-kafean misalnya, atau cari alamnya, atau mau cari beach club.
1: Wah,
0: wah juga banyak di sana kan. Yes. Jadi katanya nih melalui PFII ini, pemerintah menargetkan pasar keuangan domestik semakin kuat, akses pembiayaan semakin luas, dan juga posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan internasional itu semakin kompetitif lagi.
1: Amin. Semoga ini kabar baik ya untuk kita.
0: Betul.
1: Bali juga mudah ini kabar baiknya, sahabat suara.
0: Uh-huh.
1: Ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
7: Itu
12: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
7: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
12: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
13: Iya, Bang.
12: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
14: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
7: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
14: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
15: Kisah Jale dan Jane, episode Medical Check-up.
16: Assalamualaikum, assalamualaikum.
17: Wah, kalau ada uangnya nih.
16: Jane,
17: ini bagaimana sekali ada uangnya?
16: Salah, baru buka uang gak?
17: Puskesmasnya gak ada uangnya, pindah sunyi.
16: Ada ya, sudah membuka. Kita hari ini medical check-up lah.
17: Sudah ngali ke mengulung gigi.
16: Gigi kok.
17: Kita mengali benar mengulung
16: aku
17: gigi.
16: Aku bikin lagi pakai sudin-sudin. Kita harga ini untuk medical check-up.
17: Medical check-up.
16: Aku hendak berperiksa jerawat.
17: Nih,
16: hanya puber kok.
17: Bah luput lalu, kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
16: Aku hanya balik ya, Le.
17: Itu bisul menahun. Menjerawat umur 78 tuh lain jerawat ngarannya.
16: Oh, Jani. Jani.
17: Itu bisul menahun ya kok. Disingkat bihun. Bihun.
16: Bisul menahun. Oke, aku jerawat dari ai. Apa aku mimpi basah malam tadi jadi.
17: Amun umur 78 tuh lain mimpi basah ngarannya.
16: Dasar
17: kandur. Ih, kamu nih ada-ada aja kamu nyopan ya aku, Jane.
16: Aduh, aku kira aku cekap anak mimpi basah pun akan jalan, ay.
17: Kayak orang sama mimpi-mimpi basah, kada ada orang ke puskesmas, Jane.
16: Aku mimpi basah pulang, Jane.
17: Waduh, ini kamu kena berpopok aja, Jane. Jane, baloh, pada basah, Jane, selawarmu, Jane.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
15: Jali dan Jane.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM sahabat suara. Tadi kan Bali ya, aku mau ngajakin Aisyah ke Jogja kali ini.
1: Ada apa di Jogja?
0: Jadi ini Jogja.
1: Khususnya Jogja.
0: Jalan Malioboro di Yogyakarta akan mematangkan lagi jelang penerapan kawasan pedestrian penuh atau full pedestrian, targetkan berlaku pada November 2026. Pedestrian ini apa?
1: Apa tuh?
0: Aisyah?
1: Pedestrian adalah jadi ini adalah penerapan kawasan pedestrian penuh ya, full pedestrian tadi ya. Nantinya kendaraan roda 2 dan roda 4 itu enggak lagi diperbolehkan melintas. Iya, bukan lagi car free day ya. Kan kita tahu kan memang ada Malioboro tuh benar-benar kita harus parkir jauh. Ya kan?
0: Orang jalan enggak?
1: Iya, jadi biasanya kita cuma di drop tuh kalau misalnya kita naik Grab atau naik Gojek kayak gitu.
0: Jadi nantinya nih akhir tahun hanya Trans Jogja dan kendaraan darurat yang boleh melintas jalan Malioboro dan khususkan untuk wisatawan aja.
1: Ah, oke.
0: Okay. Biasanya kan mobil tuh ada tuh lewat jalan Malioboro. Kan terus biasanya apa namanya ada Delman ya?
1: Delman. Mau bilang kuda lumping lo ya.
0: Gitu. Jadi akan disterilkan lagi. Ini akan melambah cantik kota Jogja. Tapi kalau kamu mau liburan nih dari yang kita sebutkan Aisyah Bali, aku Jogja, ada destinasi lain, boleh monggo.
1: Boleh.
0: Request sahabat suara ya.
1: Kemana lagi nih kira-kira nih?
0: 0811 9933 901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: M, sahabat suara, gimana kabarnya di sore hari ini? Apakah bisa dibilang sore ini capek sekali atau dalam keadaan sehat, sahabat suara? Kita kembali ngomongin tentang biaya sekolah kali ini ya.
1: Nah, biaya sekolah lagi.
0: Ada nih biaya sekolah.
1: Karena sekarang semakin rendah instansi sekolahnya, semakin mahal.
0: Betul sekali.
1: Ya, puluhan juta. PAUD aja PAUD puluhan juta di.
0: Iya, ya. Ini ada sekolah nih di Bantul juga, Jogja juga Bantulnya ya. Untuk estimasi masuknya SMP 24 juta, SMA 45 juta, Aisyah.
1: Wow. Estimasi ini uang pangkal. Uang pangkal terus SPP-nya 1 sampai 1,5 juta ya. Terus dia semakin pokoknya semakin bagus sekolahnya, terutama mungkin sekolah-sekolah swasta ya. Jadi kalau sekolah-sekolah swasta memang harganya lumayan kompetitif.
0: Tapi ya gitu ya, makanya gitu ya, swasta sekarang banyak banget.
1: Di Banjar juga sudah semakin tumbuh ya, swasta.
0: Makanya kan ada lihat SSD negeri cuma 2 orang.
1: Betul. Jadi kayak katanya kan ini kan baru aja tuh tahun ajaran baru. Nah, banyak juga tuh guru-guru yang mengeluhkan masih ada bangku yang kosong, kurang peminat, padahal dia berada di kawasan padat penduduk.
0: Nah, itu dia, sahabat semua.
1: Jadi kayak ironi pendidikan gitu ya.
0: Ada solusinya juga dari pemerintah mungkin. Karena dulu pada kita kecil, negeri ada SMA favorit dan SMP favorit.
1: Betul. Ya. Sekarang kayaknya udah bersaing sama swasta.
0: Enggak salah juga. Ya, tapi negeri jangan kalah juga.
1: Iya, pokoknya tunjukin aja lah kualitas masing-masing.
0: Jadi tetap favorit.
1: Tunjukin kualitas masing-masing supaya juga banyak peminatnya.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para...
2: Duh, rame jadi enak deh.
1: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: ada Feby,
1: ada Vira juga tadi yang gabung di WhatsApp kita ya. Lagunya udah kita puterin beberapa sahabat suara. Tapi misalnya lagu kamu sampai sekarang belum kita puterin, tenang aja, kita masih panjang perjalanan ini ya.
0: Kita ketemu lagi setelah ini di 10 lagu baru Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
4: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
3: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
5: Bu Nana. Bu Ayu, belanja juga Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant.
11: Loon, where elegance begins.
12: Itu
13: Bang Boril, Bang Boril,
14: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
12: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
13: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
12: Iya, Bang.
13: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
15: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
12: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
15: Pertama, Biji kopi tubruk gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 10 lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia. Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya. Di lagu pertama sampai kelima, ini dia. Langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat Suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hom Pimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia, Marbles namanya Sahabat Suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Hom

0: I'm making, but you see.
1: Di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, cewek aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan di barat dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia cewek aling di lagu ketiga.

0: Dan di lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu yang ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji Berani.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga, sahabat suara ya. Tapi, sahabat suara, masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia.
3: Meski
2: dibuka oleh Andin, Naksir. Ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali. Dengan genre pop modern. Dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Naksir.

lagu ketujuh, siapa nih yang sudah bikin konten dengan lagu Tulus Teh Hijau ini? Menghadirkan musik yang ringan dan merayakan kehampaan dalam fase percintaan. Teh Hijau.

lagu ke-8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya, lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.
11: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
12: Kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, petatamba.
11: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
10: sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau hari Kamis ini kita punya program spesial, yaitu Kesambat.
1: Kalau biasanya kita akan lutangkan hantu, kita kali ini akan membaca, bukan membaca ya,
0: membaca tarot atau nih?
1: Nih, kartu tarot.
0: Bukan
1: Raisa.
0: Aduh, ada
1: kali
0: apa ini?
1: Kita akan menceritakan tentang indigo.
0: Tapi sahabat suara, mitos anak indigo katanya itu diberi anugerah atau sebenarnya dia dihantui.
1: Nah, dari mana ya yang benar dua ini? Anugerah atau kutukan? Kasih tahu pendapat kamu. Aduh, susah juga ya.
0: Iya, susah. Okay. Ya, WhatsApp-nya biasa aja.
1: 1 ya.

0: 90,1 FM ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Istilah indigo ya sahabat suara, ini populer di tahun 1970-an. Udah lama juga ya.
1: Lama ya.
0: Iya. Dari seorang paranormal.
1: Udah juga 70-an.
0: 1970-an ini orang tua masih ada ya. Kalau 70-an ya.
1: Indigo ini suara hadir dari seorang paranormal yang bernama Nancy Ann Tapp yang mengklaim bisa melihat aura seseorang.
0: Wah, aura kasih kah itu?
1: Atau aura sahabat suara kita?
0: Aura yang baik hati itu. Ya.
1: Makasih ya.
0: Terima kasih aura. Di Indonesia sendiri, sahabat suara, fenomena anak indigo ini dikaitkan dengan kemampuan spiritual atau supranatural.
1: Jadi sahabat suara nih ya, bisa dibilang dari bisa melihat makhluk halus, berbicara dengan teman tidak terlihat, atau mendadak bisa tahu hal-hal yang seharusnya dia belum tahu. Jadi aku punya teman nih. Dulu katanya dia temenan sama orang.
0: Katanya.
1: Dia temenan sama orang kan. Makin hari makin dewasa dong.
0: Iya.
1: Dewasa makin tinggi. Nah teman ini ternyata tetap di situ, badannya itu aja.
0: Badannya nggak tumbuh-tumbuh.
1: Tumbuh dan dia tetap kayak gitu. Looksnya bla bla bla. Ternyata itu bukan
0: wujud manusia.
1: Iya.
0: Selama ini dia berteman sama.
1: Nah itu dia.
0: Berarti benar-benar makhluk halus dia ya. Okay. Karena dia halus-halus tadi.
1: Makhluk halus jujur.
0: Makhluk halus jujur.
1: Baru sadar ketika berapa tahun kayak gitu. Kan kalau 2 tahun.
0: Tapi berarti dia berteman sendirian. Enggak ngajak-ngajak teman yang lain buat berteman juga.
1: Dikira dia keluar temenan kayak biasa. Keluar rumah temenan kayak biasa gitu.
0: Penglihatannya ya.
1: Iya, ternyata kok teman pas 5 tahun kemudian kok temanku tidak berubah.
0: Iya, kok temanku kadang masuk SMP, kadang masuk SMA, ya lah.
1: Jujur. Kenapa kamu ada UN? Aku UN nih.
0: Kenapa kamu kada biji kepala?
1: Aku anaknya lah, aku anak manusia ya.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500.

0: terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, banyak yang bilang kalau Indigo ini keren ya.
1: Keren katanya. Kenapa, Di?
0: Keren karena bisa ngelihat sesuatu yang tidak bisa dilihat banyak orang.
1: Betul. Tapi
0: ada beberapa sumber yang mengaku anak Indigo penuh tekanan. Dari dihantui penampakan, tiba-tiba ada suara yang tiba-tiba berbisik, mengganggu lah. Sampai ada yang menampakkan wujudnya langsung.
1: Jadi bikin takut gitu ya. Ada juga yang menyebutkan anak Indigo ini akhirnya bisa mengalami yang namanya trauma, terus kelelahan mental, bahkan juga ada isolasi sosial. Ada yang bilang ini yang tadi, Di, jadi ini sebenarnya apakah berbentuk kutukan dan akhirnya menjadi takut untuk cerita kepada siapa-siapa.
0: Kalau kamu ceritain Sahabat Suara, apa kelakuan-kelakuan, apa perilaku, cerita yang pernah kamu alami dan doi alami di 0811 9933 901.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, jadi kalau ngomongin tentang indigo, ada anggapan nih kalau anak indigo adalah reinkarnasi orang sakti zaman dulu. Karena itu mereka diminta menjaga kesaktian itu dengan pantangan ini itu. Atau biasanya ada keturunan itu.
1: Ya, ditarik dulu ya. Tapi biasanya itu kayak satu generasi gitu di, misalnya di generasi kita satu generasi nih. Kalau Adi udah indigo, kemungkinan kayak aku bisa jadi enggak indigo. Turunnya udah di Adi.
0: Ya kan?
1: Oh, turunnya udah di sepupu aku udah ada. Jadi aku aman, aku kagak ada gitu.
0: Kayak gitu tuh rata-rata banget. Yang ritual-ritual di Banjar ya.
1: Iya.
0: Kayak gitu juga.
1: Pernah denger ini gak sih? Melabuh. Dan melabuh tuh katanya beda-beda nih. Ada yang melabuh cuman kayak tangannya masuk ke air di tangan yang jari-jarinya nih aja. Ada yang sampai ke hasta, sampai ke siku. Ada yang kayak gitu juga. Katanya ya.
0: Iya katanya. Dan kalau gak dilakukan, mengganggu yang keturunannya ini.
1: Iya, biasanya bilangnya anak pacaran, aruhugana.
0: Dan aku pernah ngeliat
1: yang melabuhnya
0: yang kesurupannya ini kayak buayanya.
1: Iya berbentuk gitu. berbentuk
0: dia kayak
1: kelihatannya kayak buaya.
0: Aku tanya itu kenapa, kira orangnya emang bercanda ternyata. Lagi
1: proses. Tapi itu lagi ada acara.
0: Lagi ada acara mau nikahan.
1: Oh begitu.
0: Gitu.
1: Berarti memang ada yang
0: sudah percaya gitu. Sahabat Suara ya.
1: Kiri Sahabat Suara, karena tadi reinkarnasi gitu ya, ada keturunan.
0: Dan salah satu mitos yang paling sering muncul, kalau anak bisa lihat makhluk halus, berarti dia harus belajar ilmu kebatinan. Padahal itu bisa menyesatkan, bahkan memperparah kondisi psikising si anak, Sahabat Suara ya.
1: Iya, walaupun sering dikaitkan dengan hal yang mistis ya, sebenarnya anak indigo itu punya potensi yang luar biasa nih.

0: mereka itu cenderung sensitif, intuitif, dan juga kreatif. Banyak dari mereka yang jadi seniman, pelukis, bahkan juga ilmuwan. Makanya biasa ada kan disuruh menggambar, tiba-tiba gambarannya aneh.
1: Nah itu dia, padahal betul-betul mata ya.
0: Betul-betul mata, gambarannya aneh.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
13: Iswara.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, itu dia cerita tentang Indigo. Akan selalu ada Indigo.
1: Iya, biasanya tuh di...
0: Tapi kamu jangan langsung percaya ya.
1: Satu kelas, biasanya ada yang percaya kayak, ah dia Indigo. Langsung ditanyain, kamu lihat apa di sini? Saya ruangan baru ya kan. Studio ini apa yang kamu lihat? Wah, kalau aku sih kayaknya kabur ya. Aku gak mau deh, tahu kayak gitu-gituan.
0: Tapi kalau itu guru... Atau itu kayak gimana menurut kamu?
1: Ada guru apa nih maksudnya? Guru sekolah?
0: Lain-lain.
1: Guru yang
0: tuan guru.
1: Ya, tuan guru lah. Ya, percaya tidak percaya ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, aku tuh kan pernah pas yang bulan Ramadan ya. Tuan ada guru kan ngisi kan untuk suara Ramadan.
1: Oh ya.
0: Terkenal kan?
1: Iya, betul.
0: Aku minta dari kamu kan?
1: Iya, betul. Iya. Terus beliau Indigo?
0: Enggak, dia kayak gini dibilang. Di simpang ini nih.
1: Oke. Okay.
0: Simpang yang ini, di simpang ini rame nih. Ya, kayak gitu aja sih beliau.
1: Oke.
0: Iya, di sini
1: jangan mau aku takutin mulik dia.
0: Kayak gitu sih. Sini dulu kayak gitu. Kataku itu belajar kah kayak gitu ya kan? Dulu sempat ada
1: iya.
0: Belajarnya.
1: Iya, katanya tuh gitu. Makanya tadi kan ada yang kayak ilmu kebatinan dan lain-lain itu.
0: Iya, gitu sahabat suara. Percaya atau tidak percaya?
1: Ya, betul.
0: Itu terserah kamu.
1: Tapi kita sudahi dulu untuk Indigo ini.
0: Sahabat suara,
1: sahabat suara ya. Karena aku takut.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Indonesia. Indonesia.
5: Indonesia.
7: Indonesia.
8: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali ini kita udah di jam 8, Aisyah.
1: Betul, ini adalah satu jam terakhir kita di malam Jumat ini, Sahabat Suara ya. Dan aku punya satu info nih.
0: Apa itu?
1: Ada riset yang membuktikan bahwa ternyata nonton video kucing yang lucu ini bisa ngasih efek positif buat kesehatan mental kita. Ini kan banyak banget ya, setelah ada AI ini, tiba-tiba ada kucing yang goyang-goyang.
0: Iya, yang kayak gak mungkin deh, tapi lucu gitu ya kan. Lucu.
1: Banyak gitu ya video-video kucing berseluruhan gitu, Sahabat Suara. Dan penelitian dari Indian University menyebutkan kalau nonton video kucing ini bisa bikin energi kita bisa jadi balik lagi gitu, Sahabat Suara.
0: Kita
1: jadi
0: mau nanyain kamu nih sambil kirim salam. Apa tontonan di media sosial yang bisa bikin kamu ketawa ngakak, Sahabat Suara? Kasih tahu sambil kirim salam di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Kalau aku jujur kalau ngeliat konten itu agak lama dulu. Tapi kalau itu enggak jelas atau joget-joget aja bisa aku skip.
1: Nah.
0: Tapi kalau lucu aku ketawa.
1: Langsung.
0: Ketawa. Atau kalau aku juga greget sama konten itu aku lihat komennya.
1: Iya betul.
0: Kan?
1: Kayak ada yang
0: pasti ada menyuarakan hatiku nih.
1: Ada yang sama enggak sih satu frekuensi enggak sih sama kita gitu ya. Kalau sudah ada yang bener lagi sama gitu ya.
0: Iya.
1: Aku baru aja lihat kontennya Iswara baru tuh.
0: Lucu ya hari
1: itu. Yang apa cowok
0: titik terendah laki-laki ya.
1: Astaga ada aja lah. Bila Jumatan tuh bucuran ada lah kah? Yang sembahyangnya di tengah-tengah kolong.
0: Bingung gitu ya.
1: Habis sudah lah.
0: Kira-kira kan telat juga masuk masjidnya ya kan. Kayak gitu. Terus biasanya kayak gini ya. Ada juga yang kita tuh mau menyambati ya kontennya ini. Tapi kan kita gak tega.
1: Betul.
0: Di komen
1: ya.
0: Disalurkan sudah. Salurkan.
1: Jadi kayak mau ketawa takut dosa.
0: Tapi pas baca komen, bujur di komennya nih.
1: Diwakilkan. Terima kasih sudah mewakilkan ketawa kita.
0: Gitu, itu lucu sahabat suara ya. Kalau aku itu, kalau Ece gimana Ece? Tontonannya favorit.
1: Tontonan yang bikin lucu. Ya kayak tadi-tadi tuh biasanya ngelihat juga dari komen-komen.
0: Komen.
1: Ya. Tapi kan sekarang tuh banyak yang di slide-slide gitu kan, Di. Jadi kayak ketawa kita tuh pelan-pelan. Jadi bentar dulu nih, mana nih klimaksnya nih? Ah, punchline-nya di ujung biasanya kayak gitu.
0: Nah, kalau kamu kayak gimana sahabat suara, kasih tahu di 0811 9933 901.

0: Segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita bacain ya yang udah gabung, Cek.
4: Boleh-boleh.
3: Ada Rina di Banjarmasin yang paling bikin aku ketawa itu adalah video editan anak-anak yang ngambek terus dikasih backsound sinetron. Bisa aku ulang 10 kali. Enggak bosan-bosan.
4: Aku jadi keinget sama video yang anak-anak ini di anak-anak takut hantu. Huh? Terus di
3: ada efek hantu?
4: Enggak. Jadi dia lagi ngaji gitu. Sama omnya kayak gitulah. Terus tiba-tiba omnya tiba-tiba kesurupan di hadapan dia. Dia ngaji, bukan ayat kursi, bukan yasin, bukan apa. Alif ba. Yang dia tahu kan ngaji ya.
3: Iya, betul ngaji ya.
4: Omnya cuma abatas aja doang.
3: Iya. Lucu-lucu, ada kecil-lucu. Ada juga Yusuf, enggak ngerti lagi aku selalu suka lihat akun TikTok yang isinya orang marah-marah. Tapi benar orang marah-marah ini kadang lucu loh ya.
4: Betul. Asal dia marah-marahnya ini ya, jadi gak bikin sentimen.
3: Iya, gitu. Lucu sahabat suara, betul juga.
4: Ada juga Dewi nih di Banjarmasin. Aku pecinta konten emak-emak ngevlog di dapur yang kadang ngerocos sambil masak. Salam buat kakakku di Banuanyar. Terima kasih selalu share konten lucu tiap malam. Nih share-sharean reels biasanya.
3: Lucu biasanya ya kan sahabat suara ya. Bisa tuh di-share juga sahabat suara konten-konten lucu kamu sama teman kamu. Jangan pecahkan, redupkan apinya sahabat suara.
4: Nyalakan terus.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita lanjut lagi Sahabat Suara ya. Kalau aku jujur masih suka juga kirim-kirim konten-konten lucu sama teman-teman aku, cek biasanya yang lucu aku kirim.
1: Betul, bahkan ada biasanya teman-teman kita itu padahal grup WhatsApp ada, grup di Instagram pula ada gitu.
0: Betul.
1: Ya, supaya kita enggak ketawa sendirian.
0: Iya, bujur ya, kamu harus ngeliat ini.
1: Harus ngeliat ini.
0: Gitu ya. Betul Sahabat Suara. Jadi, tapi jangan sampai dia udah ngeliat tapi kita baru nge-share.
1: Nah, itu nyebelin. Aku sudah melihat ini, Jar. Lucu aja, pakai itu aja responnya, aduh.
0: Itu tidak seru sekali ya.
1: Kalau menurut aku ya, misalnya kamu pun udah ngeliat, menurut aku hargain aja, ketawa aja. Tapi aku sudah sih melihat kayak itu.
0: Itu lucu kayak gitu Sahabat Suara. Dan kalau di TikTok, di TikToknya malah orangnya lebih random banget.
1: Ya, lebih random dan lebih receh kan.
0: Iya. Kalau kamu sekarang apa, Cek?
1: Kalau aku TikTok sekarang lebih ngeliatin banyak juga sih kayak emak-emak. Terus aku tiba-tiba ya algoritma aku ngeliatin ini di orang yang bikin semen. Batako, bikin batako. Kayak live tuh.
0: Tapi rapi ya.
1: Iya betul. Jadi dia sambil kayak, aku gak sekolah lagi kak. Kayak gitu-gitu. Dari mana gitu dia. Jadi kayak bikin batako. Benar-benar kayak sesuatu ngeliatin dia.
0: Oh, sudah berapa kecil,
1: bikin kecil. Bikin batako tengah malam.
0: Sedihnya.
1: Iya.
0: Kok jadi sedih sih ini?
1: Tapi yang bingung, yang bingungnya adalah kenapa jadi sampai ya.
0: Kalau sampai malam gitu. Bikin pegawai batako. Liwar juat mandor yang ini ya.
1: Jadinya tuh sampai cuman berapa ribu gitu di dibayar. Jadi dia malah banyak dapat dari si live TikToknya.
0: Dia sampai banyak kayak gitu sekarang. Iya. Sambil live TikTok.
1: Padahal bayaran dia bikin batako tuh palingan berapa ribu satunya? 3.000 apa gitu. Tapi live TikToknya ternyata banyak orang baik.
0: Wah, itu
1: makasih
0: dia.
1: Orang baik, makasih orang
0: bisa
1: baik.
0: Bisa gede loh itu ketimbang yang tukar project.
1: Betul. Ya kan sebetulnya. Malah orang jarang. Kamu kan bisa lagi berjual oleh batako aja live aja.
0: Iya.
1: Tapi karena dia
0: untung enggak joget satbor ya.
1: Enggak.
0: Iya, sampai ya. Tapi TikTok juara sih kalau live. Jadi dapat uang.
1: Betul.
0: Kan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sudah makan malam kamu, sahabat suara?
1: Harusnya sudah ya, ini udah hampir jam 9. Kayaknya sudah menutup jam makan malamnya bahkan.
0: Waduh.
1: Kata orang kan jam makan malam itu berapa ya? Berapa jam begitu sebelum tidur. Yang aku paling ingat adalah air putih ternyata juga gak terlalu bagus kalau mau tidur banget.
0: Nah,
1: 1 jam apa 2 jam sebelum tidur.
0: Tapi kamu harus tahu arti pukulan malam, Cek.
1: Pukulan malam.
0: Biasanya ada momen keluar makan malam gitu, Cek. Ya kan?
1: Apakah di atas jam 12 pukulan malamnya?
0: Bisa jadi itu. Bisa jadi.
1: Tapi ini berlaku untuk semua ya. Kali aja buat bapak-bapak aja.
0: Biasanya bapak-bapak nongkrong ya kan, begadang, apalagi ada bola.
1: Tiba-tiba ya.
0: Betul, tapi jangan kebanyakan makan durian deh. Lagi musim durian kan.
1: Betul, kalau ini tengkuknya
0: tengkuk, kolesterol ikan tinggi kan. Sahabat suara, kita udahan dulu ya. Terima kasih Ece, besok masih sama Ece juga. Betul. Sahabat suara ya.
1: Dan masih ada satu hari lagi.
0: Betul, hari Jumat besok ya. Dan terus dengerin I Suara Banjarmasin
1: 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masuk di jam 8, berarti di jamnya Beryl Rasandave. Halo, sahabat suara.

hai nih semuanya nih. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya sahabat suara ya. Mungkin di jam awal-awal ini seperti biasa absen dulu. Lagi pada dengerin ini suara dari daerah mana nih? Boleh diupdate juga gimana kondisi lalu lintas di daerah masing-masing ya. Tinggal masuk aja di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Abis ini Beril bacain satu-satu ya. Mungkin dari lo ada yang pengen curhat gitu ya. Boleh kayak, Ril, sumpah gue lagi pengen marah-marah hari ini lah, monggo.

0814. Ya lagi di jalan, hati-hati. Semoga selamat sampai rumah. Dan jangan ngantuk tentunya, karena masih Beryl temenin sampai jam 10 malam nanti. Only on Nongkrong bareng Beryl. Ditunggu di WhatsApp.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: 101.4 FM. Ih, suara-suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril Rasandavi di Nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Sorry ya tadi agak serak-serak gue tuh, ya ampun. Bacain dulu nih respon-respon WhatsApp yang sudah masuk di WhatsAppnya Beril. WhatsAppnya Beril, WhatsApp Iswara maksudnya. Pengen ganti back sound, bosan ah. Check in Ber 0898 scan. Wih, jam segini udah check in aja loh. Maksudnya check in di WhatsAppnya Iswara, betul. Kondisi traffic tol Japek ramai lancar. Izin request lagunya Membuat Semangat Dung. Asil lagi suntuk nih pikiran, thanks ya Ber. I got you. Pokoknya template malam hari ini adalah kalau siaran gue mostly lagunya tuh harus yang semangat-semangat, sahabat suara. Tapi sebenarnya boleh sih kalau misalkan lo ada yang request lagu-lagu, gue lagi pengen galau nih Ber, puterin sesi potret dong. Got you also. Ini ada voice note yang masuk. Reti mau kasih update kacian Reti.
2: Malam Om Beri yang Vladimir. Aku mau request lagu Sound Seven, judulnya Sederhana, makasih.
1: Oke, okay. Lintang mau request lagunya Sound Seven, Sederhana katanya. Sahabat suara, lo mesti denger. Ini kan tadi kan ada yang bilang lagu yang diputerin malam ini semangat-semangat dong gitu ya. Lo mesti denger rilisan terbaru dari Lomba Sihir, sahabat suara. This one is di seberang.

mantep banget, bahkan music videonya udah ada di YouTube loh. Jadi di mana sebenarnya lagu ini tuh ceritanya tentang menerima kehilangan dan kepergian seseorang, sahabat suara. Ini juga jadi bagian dari proyek deluxe album mereka. Judulnya Setelah Obrolan Jam 3 Pagi.

0: Udah di all music platform, jadi langsung cek aja ya. Tapi menurut gue yang menarik dari lagu-lagu kayak gini tuh adalah gimana ya, kadang tuh hidup gak selalu tentang kita, sahabat suara. Kadang kita tuh cuma jadi orang yang ada di tengah sebuah situasi. Misalnya temen lo lagi berantem sama pacarnya, atau enggak dua sahabat lagi musuhan, kakak adik ribut, atau malah bos sama rekan kerja lagi adu argumen, terus kita cuma bisa pura-pura sibuk sama Excel jujur. Dan malam ini tuh gue pengen nanya ke lo, sahabat suara. Lo tuh pernah gak sih kejebak di tengah-tengah orang yang lagi berantem? Kayak lo jadinya penengah, atau mungkin salah satu pihak malah curhat ke lo gitu ya. Karena apa ya sebenarnya? Bentar, Butika nelfon. Kita angkat dulu. Halo?
1: Bun.
0: Ya?
1: Bukain gue dong, Bun.
0: Apa?
1: Bukain gue.
0: Ini gue lagi on air, suara lo masuk on air nih. Sapa dulu dong. Sapa dulu, sahabat suara, denger gue lagi.
1: Masuk.
0: Kok kejebak sih, gimana? Bos gak punya kartu akses tuh gimana sih? Gak punya akses.
1: Tapi kan gak, kalau akses fingerprintnya lagi rusak kali.
0: Lah, pakai pin, kan ada pinnya.
1: Ini berapa sih muka gue?
0: Ntar. Gue bukain, bentar. Gue lagu dulu, bentar. Ada aja sahabat suara, bos gak bisa masuk pintu kantor sendiri, ya ampun. Gue pengen nanya sama lo ya, yang tadi, lo pernah gak sih kejebak dalam situasi dua orang lagi berantem gitu? Apakah lo jadi penengah, atau mungkin lo jadi kayak yang jadi tempat curhat salah satu pihak gitu ya? Bisa jawab di 0816 114 1014. Kita masuk ke teh hijau dulu ya.

0: dengarkan musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
1: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik.

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sahabat suara. Mungkin topik malam hari ini semua orang pernah ngalamin ya. Dimana lo pernah gak sih kejebak di tengah-tengah orang yang lagi berantem gitu? Misalkan lo jadi penengah, atau salah satu pihak malah curhat ke lo, atau mungkin di situ lo cuma pengen, bisa gak bawa gua keluar dari kondisi ini? Aku akan bacakan komentar dari Fajar dari Tibet, dari Tibet maksud gue. Ber, gue pernah liburan bertiga sama dua teman. Hari kedua mereka berantem gara-gara itinerary. Gue akhirnya jalan sendirian ke pantai karena bingung harus bela siapa. Tapi emang kayak gitu bikin bad vibes tau. Dan gue yakin kedua teman lu ini adalah orang yang sama-sama perfeksionis dan sama-sama batu ya. Jadi gitulah kalau diajakin liburan bertiga tapi dua orang sama-sama batu. Jadi bad vibes gitu ya. Berantem soal itinerary. Hari ini kita ke gunung ya. Loh, kan katanya kemarin ke pantai dulu. Nah gimana sih? Dimana-mana juga atas dulu baru bawah. Kita yang adem-adem dulu, baru kita refreshing di pantai. Ya tapi gak bisa gitu dong. Kan kita udah ngeplan dari awal pantai dulu. Mampus tuh. Ih, gue gampar aja dua-duanya tuh kalau gue jadi lu. Jam panjang. Ini kalau panjang-panjang ini gue akan kasih special spot di BTS nanti ya. Ada Andri dari Bintaro nih, aku bacain yang Andri dulu ya. Hai Beryl, gue Andri dari Bintaro. Jujur gue pernah banget terperangkap di antara teman kantor yang lagi musuhan. Pernah satu hari mereka berantem di kantor. Terus dua-duanya gue nasehatin di waktu dan tempat terpisah setelah berantemnya selesai. Repot ya. Padahal dua-duanya usianya lebih tua dari gue. Gue beraniin diri aja deh buat nasehatin senior. Mau request sumpah mati dari Rio Lascard kalau ada. Makasih, ntar gue cekin dulu ya. Gila, teman kantor berantem. Lebih tua lagi. Tapi teman kantor lo, gue respect sih. Dia masih mau dengerin yang lebih muda. Biasanya kalau udah kayak tua, kepala udah kepala batu tuh. Menyapa dulu yang di TikTok nih. Beryl juga udah live di TikToknya iswara.network. Ada dari Aba, ada Aba lagi, ada Abetology. Abetology yang katanya pertandingan Argen lawan Inggris baru tayang besok di TV-nya dia. Janggal sih TV lo. Setua-tuanya TV, sejelek-jeleknya TV kayaknya rata deh. Apalagi TVRI yang nyarin. Ada dari juga, oh ada dong, nanti gue BTS ya, sebel banget gue, boleh dong. Boleh yang lain kalau misalkan pengen update gitu ya, traffic info. Eh ini gue bacain lagi nih, masih ada lagi nih, bentar. Ada Maya dari Ciputat. Wah, Ciputat kan sarangnya orang berantem di jalan, banyak banget. Gue di Ciputat tuh. Tau gue, sorry, di perapatan Duren. Buset tuh perapatan ini buat lo yang lagi dengerin gue. Terus kebetulan lo tahu daerah perapatan Duren, Prapdur, Ciputat. Itu tuh ada perempatan di sana. Perempatannya tuh kayak bahkan nggak berbentuk perempatan, coy. Perempatannya tuh X di situ, bentuknya X. Dan di sana si ada lampu merah ada. Nah di sana tuh nggak, alhamdulillah nggak pernah ada kecelakaan yang gimana-gimana. Cuma orang senggol-senggolan gitu, kecium pantat mobilnya, jadinya berantem. Tuh sering tuh kayak gitu tuh, chaos banget, buset, kayak di Gotham City gitu. Ada Kevin di BSD. Wah, di kantor lagi nih. Di kantor pernah ada dua senior diem-dieman hampir seminggu. Yang kasihan justru gue, Ril, karena tiap mau nitip revisi harus muter-muter. Ah, oh, itu tuh, punya bos yang sumbu pendek, aduh, big no deh sahabat suara. Lo boleh kasih tahu ke gue, lo pernah gak sih ada momen di antara dua orang yang lagi berantem atau lagi musuh-musuhan gitu ya? Kasih tahu ke gue, lo boleh update di TikToknya Iswara di iswara.network. Kita ke Rosa dulu. Teh Ocha, masuk Teh Ocha!

0: 26 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

orang-orang yang lagi berselisih paham atau lagi berantem. Misalkan nih paling sering yang gue alamin adalah berada di tengah-tengah temen yang pacaran terus lagi berantem. Dan awkwardnya lagi kita ada di mobil yang sama-sama mereka. Di kepala gue kayak, bisa turun gak nih gue sekarang? Jujur, kayak rasanya tuh pengen, ya kan dua-duanya lagi emosi gitu ya. Gue takut yang kayak, guys, udah dong, lo gak usah ikut campur. Bukan ikut campur, enggak. Gue ada di mobil yang sama lo. Ini dari Nadine Kemang. Wih, orang kaya nih Nadine nih. Nongkrongnya di Eastern Promise. Kabaril, gue pernah nyoba jadi penengah. Ujung-ujungnya malah dua-duanya marah ke gue. Oh, itu yang barusan gue omongin, Nadine. Ih, waktu itu coba kamu kabarin aku. Aku jemput deh maksudnya. Kamu gak bisa lihat kamu sendiri sama orang lain, Nadine. Ada Rio dari Bandung. Pernah duduk di mobil, bokap sama nyokap lagi debat. Gue dari awal sampai rumah pura-pura tidur. Wah, itu sih. Gue pernah mencoba itu. Dan ya udah, tapi ya gitu, kriep-kriep gitu lah. Nah, saya pengen gue undang Karni Ilyas karena bapak ibu gue lagi debat, jujur. Kalau kata Kiki El Shober, turunin aja yang lagi berantem. Nah, masalahnya yang punya mobil yang lagi berantem. Gimana, Ki? Tapi kalau soal orang tua berantem, kalau bisa ya, jangan, bukan kalau bisa, haruslah. Sebagai orang tua mungkin yang anaknya masih kecil gitu ya, jangan berantem depan anak lo, sumpah. Itu kan akan ngasih trauma tersendiri. Liburan kulineran lagi, Bang, malam Jumat. Nates mulai patroli, Bang, diam. Ebet, dulu pernah satu ruangan sama orang berantem, Bang, di Bion. Bukan berantem gitu. Gue tonjok ya. Itu emang kocak nih orang, lucu lagi. Iya ya. Ya kalau di Bion kan acara tinju. Berantemnya tinju. Bukan debat gitu loh. Ah udah, gak mau siaran lah, kita Bernadia dulu ah.

0: 1.4 FMI Suara, suara warga Indonesia. Diputerin sama Beryl, lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Semoga setenang kamu di saat kamu dengerin suara aku di udara ya, Zam. Sahabat suara, kita akan memasuki jam 9 malam di malam hari ini. Semoga kamu terhibur sama siaran aku ya. Dan aku juga lagi siaran di TikTok live-nya iswara.network. Jadi jangan kemana-mana, Beryl masih ngomongin soal apakah lo pernah ada di kondisi di antara orang yang sedang berantem. Kecuali Beyond Combat ya, itu emang berantem tinju. Ini berantem yang awkward atau debat gitu ya. Misalkan lo ada di antara... lo di mobil, terus ada teman lo pacaran tapi berantem gitu, dan lo sendiri nyamuk gitu ya. Boleh kasih tahu ke gue, tinggal ngomong aja di WhatsApp ceritanya gimana di 0816 114 1014. Pengen puterin requestannya Lintang yang satu ini. Lintang, masuk.
1: Malam Om Beryl, aku Lintang, aku mau request lagu Shilon Seven, judulnya Sederhana. Makasih.
0: Shilon Seven Sederhana, I got you Lintang. Dengerin terus Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ketemu di TikTok ya.

Hai, kembali lagi sama aku Wiryo. Buat kamu lagi nyetir, hati-hati di jalan nih ya. Karena sampai rumah juga selamat beristirahat. Jangan lupa langsung scrolling di TikToknya iswara.network. Because I'm here.

0: anak 2000-an. Boleh kali nih.
1: Dia lagi nawarin MC guys. MC untuk datang ke sekolah-sekolah di SMA. Pas banget. Gue sama partner gue Coki, Coki Bear, kita tuh nge-MC berdua. Kita nge-MC di lab school, nge-MC di... Tadi baru di SMA 116, baru tadi pagi. Ya kan? Wah mantap. Sampai SMA-SMA Cilengsi juga kita jabarin. Jadi buat kamu yang butuh MC cowok-cowok dan relate sama anak-anak SMA, cek Instagram kami di @officialcokibear, oke? Okay?

0: Ada Dear Aga yang nanya ke gue, pakai pomade apa bang? Enggak, gue gak pakai pomade, gue pakai powder. Jadi tepung tapioka nih, gue tumbuk dulu dikit sama air hangat. Agak gue pakai powder. Soalnya gue kalau pakai gel atau kayak wax gitu kayak gak kena, rambut gue lemes banget . Sahabat suara, ini tuh gue malam hari ini lagi ngomongin, pernah gak sih lo ada di kondisi di tengah-tengah orang yang lagi berselisih paham, lagi berdebat, atau bahkan lagi berantem. Paling seru tuh adalah ada di tengah-tengah orang lagi berantem pukul-pukulan, jujur seru banget anjir. Baru kayak, iya bang, terus coy, tengah-tengah gitu. Sering banget kok di jalan gitu,
1: macet bang, macet.
0: Senang banget tuh kayak gitu tuh. Tipikal-tipikal warga, lo pernah gak sih lihat di video-video orang berantem di jalan? Kayak, pasti ada satu warga yang teriak gini dari jauh,
1: pukul aja, pukul.
0: Ada, ya begitu ada. Yang tiba-tiba ada galon kepala itu dari jauh, terus orangnya gak tahu yang mana. Sampai galon aja mampir. Mungkin lo ada di tengah-tengah temen lo yang lagi berantem sama pacarnya, terus lo jadi objek tempat curhat. Itu gue juga lagi ada di situ sekarang. Pokoknya ceritain aja ya pengalaman lo sahabat suara, karena gue butuh yang banyak. Tinggal masuk aja ke wawanya iSuara, kalau mau di wawa di 0816-114-1014. Nah lo kasih tuh cerita lo di situ, atau tinggal temenin gue aja di TikToknya iSuara.network, karena gue lagi live di iSuara.network, okay? Kita ke Aziz Hedra. This one is somebody's pleasure. Stick around.

0: Adrian Khalif. Kalau aku nyanyi 2001 kali, kalau kayak nyanyi Adrian Khalif. Iya, sahabat suara. Kita masuk ke BTS. Topik hari ini mengenai apakah lo pernah ada di kondisi atau di tengah-tengah kedua teman lo, misalkan teman lo lagi pacaran terus berantem, kan awkwardnya kebayang banget. Nah, aku akan memutarkan cerita-cerita dari sahabat suara yang sudah masuk di Wawanya Iswara. Kalau kamu pengen ikutan cerita, boleh. Kita masuk ke BTS ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: dari seorang teman.
1: Kenapa gue gitu ya?
0: Dari 0895 sekian sekian sekian sekian. Dia bilang gini di Wawa. Topik malam ini sangat-sangat relate sama gue. Jadi rada panjang karena gue kayaknya sering banget jadi orang tengah. Jadi orang timur coba sekali-kali. Pengen gue kesana. Berapa kali gue ada di tengah-tengah antara temen gue yang lagi berantem. Pernah juga gue ada di tengah-tengah antara hubungan orang. Zap,
2: kok lo gitu? Oh gitu maksudnya apa?
0: Bridgingnya bagus nih, tapi gue kaget. Pernah juga gue ada di tengah-tengah quote unquote gitu maksudnya. Antara hubungan orang. Jadi salah satu teman deket gue ada yang dideketin cowok. Dan ternyata cowok itu adalah teman sekolah gue yang mana setahu gue ya, dia kan udah punya cewek. Dan ceweknya pun teman sekolah gue yang lumayan akrab. Oke, gue lurusin dulu ya. Takutnya nggak semua pendengar ngerti ini sama cerita lo ya. Jadi temennya, yang ini nih, yang fokusnya di cerita ini adalah salah satu teman deketnya si A ini, sebut aja si Tony ya. Tony temenan sama si A. A ini cewek. Nah, si A ini deketin sama cowok, sama si B. Nah, ternyata si B juga temennya si Tony. Pokoknya mereka berarti ya temenan. Dan ceweknya pun teman sekolah gue yang lumayan akrab. Sebagai teman gue buka-bukaan aja ke teman gue soal hubungan cowok itu dan teman sekolah gue. Tapi kayaknya gue yang salah karena jadinya ikut campur urusan mereka dan jadi panjang urusannya. Gue udah gak mau lagi kayak gitu kecuali emang gak sengaja. Sering jadi orang tengah tuh gak enak karena gue harus pinter-pinter posisiin diri gue supaya gak kelihatan di pihak manapun. Can't agree more. Itu ribet tuh urusannya tuh sumpah. Lo punya teman lagi deketin cowok, taunya deketin tuh adalah teman lo sendiri juga. Kalau misalkan lo bilang, dia udah punya pacar tau, ntar nggak enak sama teman kita yang deketin si teman kita itu, pusing nggak lo? Gue juga pusing ini. Maksudnya kayak kalau lo kasih tau fakta sebenarnya, lo seolah menghalangi teman lo deketin orang lain gitu ya. Tapi kalau gue jadi lo, gue tidak akan berbicara kalau tidak diminta, oke? Kalau misalkan teman gue real, gue pengen paling gini misalkan teman gue nih namanya Uyat gitu ya. Uyatnya pengen deketin cewek padahal si Uyat tuh punya istri. Real, cakep gak? Gitu. Ya cakep sih, kenapa emang? Lagi chatan. Pasti gue lo bilang gini, don, jangan lihat, jangan ya. Kalau dia kayak, ini gak sih gitu. Ya tapi kalau misalkan emang, tapi gue gak akan cepu ke istrinya si Uyat gitu. Jadi kayak ya udahlah, yang penting gue udah ngingetin gitu. Gitu bro. Ada be ada. Dan abis ini masih akan ada BTS sahabat suara. Sebelum kelamaan kita ke lagu dulu ya. Dan gue pengen ngetis juga nanti di akhir jam siaran gue, which is jam ya menjelang jam 10 alias jam 21 lewat 58 menit gue akan ada cerita horor ya. Ini gue mau gak mau karena gue penyiar penakut, tapi kayaknya gak seru kalau gak cerita horor di malam Jumat. Stick around, I'll be back. Stay tune on 11.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih ditemenin sama Beril di udara buat kamu-kamu yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, hati-hati ya, yang lagi di rumah selamat beristirahat. Jangan lupa temenin Beril di TikTok karena TikToknya iswara.network sekarang lagi live. Malam-malam gini enaknya denger orang-orang cerita ya mengenai topik di malam hari ini, yaitu lo pernah gak sih ada di posisi yang janggal banget? Jujur ini kayak lo ada di tengah-tengah orang berantem. Ada beberapa cerita yang masuk, mari kita putarkan ya. So ladies and gentlemen, please welcome, this is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.

Beril, gue mau cerita soal jadi penengah di hubungan orang. Ternyata banyak di sini yang jadi penengah ya. Gue punya teman yang cabang lakiannya banyak. Wow, dan Bilzerian orang ini. Jadi tiap dia ketahuan sama cowoknya, gue jadi ikutan klarifikasi dan harus ngejelasin dari A sampai Z. Kayak dari mana mereka bertemu, sejak kapan mereka ketemu, dan ujung-ujungnya malah dikata-katain sama cowoknya. Katanya, lo tuh temenan yang toksik ya, temen selingkuh malah ditutupin. Dan akhirnya gue maki-maki balik tuh laki sialan. Masalahnya biar mereka tuh kalau ribut saling blokir semua bentuk interaksi. Jadi gue yang spam chat sama cowoknya dan jadi jembatannya mereka debat. Kan bang, keo. Hidup gue kan gak ngurusin dia doang dan... Jadi akhirnya gue bikinin grup isinya kita bertiga. Terus gue leave grup. Dan ini terjadi selama 3 tahunan selama mereka pacaran. Gak ada yang gue bela. Dua-duanya gue maki-maki. Emang harusnya gitu. Lagian juga cowoknya juga lemes sih mulutnya. Ceweknya tukang selingkuh. Kayak mereka gak harus... Kayak mereka gak patut bersama deh guys. Mungkin awal-awal sekali dua kali gitu boleh lah ya curhat gitu. Tapi kalau misalnya tiap hari bersender di elu untuk kehidupan percintaannya mereka terus ya elunya jadi kerepotan gak sih cuy? Ini cerita serem udah nongol dua aja nih di Wawa nih. Nah, dua-duanya panjang lagi jadi kan gue harus bawain. Wow! Nyatanya mereka udah menikah katanya. Ya udah. Berarti minimal lo speech sih di nikahan mereka harusnya, iya gak? Lo berjasa besar di hubungan mereka berdua.

dia barusan ngasih tahu gue. Gue kesel deh. Gue dengan hanya membaca chat ini gue kesel. Katanya pas nikah gak salaman sama sekali sama tuh laki. Oh, lu nya gak salaman sama tuh laki. Iya, udah jadi ini aja gak sih? Jadi toksik aja buat lu. Jadi apa ya? Jadi ganggu banget gitu. Harusnya sih gue mikirnya dari si cewek ada yang kayak, eh lu kan teman baik gue, baikkan lu sama laki gue gitu gak sih? Iya gak sih? Tapi ya udahlah ya. Salam buat mereka berdua ya. Bilangin kalau ada masalah berdua, cerita ke Iswara aja. Bilangin udah bukan gue yang dengerin cerita lo berdua, tapi ada Beril yang dengerin cerita lo. Caranya gampang banget guys, tinggal wawa aja 0816 114 1014. Oper cerita kalian berdua di sana, gitu. 19 menit menuju Beril selesai siaran jam 10 malam. Sahabat Suara, kita kembali ke playlist dulu karena masih ini ada BTS yang akan aku putarkan, tapi kali ini bentuknya voice note. So stick around on 101.4 FM, Suara warga Indonesia sama Beril.

0: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Suara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: My guilty pleasure, everyone. Gila. Ingat ya, ini jarang-jarang loh diputerin kayak gini, sahabat suara. Karena ini malam Jumat. Sebenarnya udah ada cerita horor yang bertengger di WhatsApp-nya Iswara. Tapi kita masuk ke BTS dulu, karena masih ada sahabat suara yang pengen cerita. Ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS dulu. Berani terbuka sama Ber.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Langsung saja kita buka cerita di malam hari ini mengenai keadaan-keadaan dia di tengah-tengah orang lagi berantem. Ini bisa diem dulu gak nih tab gue nih? Biasa, abis main game tebak logo, sepele ya. Oke, VN-nya kali ini datang dari orang yang satu ini. Pasti kamu familiar sama suaranya, sahabat suara.
2: Hai, bestie gue yang ganteng, baik hati, dan tidak sombong.
0: Itu yang gue butuh.
2: BTW, gue bilang ganteng biar gue gak di demo.
0: Tenang aja, Dar.
2: Oh iya.
0: Kalau dari hati mah udah keluarin aja, enggak apa-apa.
2: PS, gue kan selalu screen record reaction lo. Terus sempat gue edit jadi core. Lo mau lihat enggak?
0: Emang gue mau.
2: Tag lo di story.
0: Mau.
2: Oke, kita mulai ke cerita utama.
0: Masuk.
2: Jadi, gue itu punya teman kerja yang pacaran. Dan di saat itu gue tuh menjadi penengah ketika mereka lagi ribut. Dan ribut itu bukan apa, ributnya tuh di chat. Dua-duanya ngechat gue. Yang satu begini, enggak, satu jadi begitu. Kayak dua-duanya tuh menyampaikan POV masing-masing. Si cewek ini, BTW temen gue cewek ya, sebutlah nama dia Mawar. Si cowok itu gue sebutlah namanya Rocky. Gitu ya.
0: Kenapa Rocky?
2: Nah, abis itu Gang genggong ini pada bikin cerita dari the side of her story, dan sisi lain si cerita dari si cowoknya.
0: What the hell?
2: Berantem lah gitu kan. Nah, gue tuh gak bisa mengerti, karena si gak ceweknya, gak cowoknya, itu tuh mereka dulu tuh plenger banget, cuy.
0: Apa?
2: Plenger.
0: Oh, plenger.
2: Jadi kayak, lo bayangin aja, dua orang terus minta saran ke gue. Dan BTW dia pacarnya juga sama lama kayak gue, 5 tahun nih. 5 tahun. Kalau gue kan 7 tahun, nah dia 5 tahun.
0: Senior
2: sombong, gitu kan.
0: Sombong lo emang.
2: Oke, abis itu si cowoknya juga aneh. Si cowok tuh juga ngata-ngatain si cewek gitu kan. Akhirnya jadilah pertengkaran-pertengkaran duniawi ini.
0: Duniawi gitu.
2: Nah, kabarnya akhirnya setelah mereka pertengkaran kanan-kiri, mereka akhirnya tuh 1 bulan yang lalu, kalau gak salah, mereka putus. Nah, setelah itu
0: kandas juga ya?
2: Si cowok dan si cewek ini juga sama-sama plenger. Udah putus, tapi masih sama-sama ngarep balikan. Coba bayangin, si cowok udah red flag, si cewek aja gue nasehatin masih plenger, yang rasanya pengen gue gebuk-gebukin aja nih berdua, yuk kita gebuk-gebukin yuk berdua orang ini yuk.
0: Ayo, gitu. Gue nyumbang galon kosong deh,
2: Sebel banget gue. Oke, daripada gue marah-marah lagi di sini dan udah kepanjangan, so nanti akan ada part 2-nya. Thank you
0: dari part paling males jadi penengah itu bukan di saat dua teman lo ini curhat kalau mereka lagi berantem. Yang paling males adalah ngasih solusi atau ngeyakinin mereka kayak, udah lu tuh gak usah balikan. Tapi keadaannya mereka berdua batu. Susah banget, bro. Yang satu udah dibilangin, udah dia gak baik buat lu. Tapi kan dia begini, lu cerita aja sama tembok. Gue apa di sini? Coba pasang lagu dulu deh. Nih gue extend 15 menit. Abis ini ada cerita horor sahabat suara.

Gue akan extend demi membacakan cerita yang seharusnya dibacakan di malam Jumat ini, sahabat suara. Buat kamu, disclaimer buat kamu yang tidak terlalu mempunyai energi yang kuat untuk berani mendengarkan cerita ini, kamu boleh ganti channelnya sekarang. Buat kamu tidak cukup berani seperti saya, oke. Cerita ini datang dari yang mana ya? Orang yang menamakan diri dia Bahlil. Nama TikToknya Bahlil, Mas Bahlil. Selamat malam Bang Beril. Ini gue Bahlil. Waktu itu gue baru pindah kos di Surabaya. Kosannya kecil, cuma ada 4 pintu. Dan yang terisi hanya 3 kamar, termasuk kamar gue. Malam pertama gue tidur seperti biasa. Gak ada firasat apa-apa. Karena ngantuk, ya langsung tidur aja. Tiba-tiba dalam kondisi antara sadar dan gak sadar, gue merasa tubuh gue gak bisa digerakin. Pandangan gue mengarah ke pintu kamar yang tertutup. Di depan pintu berdiri seorang wanita berbaju putih. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak, Allah bersama saya. Panjang sampai menyentuh kaki dan matanya hitam pekat. Dia cuma berdiri menatap ke arah gue. Gue yang mencet suara sendiri, gue yang kaget sendiri. Belum sempat mencerna apa yang gue lihat, tiba-tiba dia sudah duduk di atas dada gue. Allah! Langsung mencekik leher gue. Gue gak bisa bergerak. Napas sesak. Gak bisa teriak, bahkan buka mulut pun gak bisa. Yang bisa gue lakukan hanya berkedip. Dalam hati gue cuma baca doa seingat yang gue hafal. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang. Gue langsung bangun dan duduk di kasur sambil mikir. Barusan itu apa?

gue keinget omongan orang tua. Katanya kalau ketindihan, coba balik posisi bantal. Akhirnya bantal gue balik. Lalu gue memberanikan diri tidur lagi. Tapi ternyata dia datang lagi. Kejadiannya persis sama seperti sebelumnya. Setelah itu sekitar jam 3 pagi gue udah gak berani tidur lagi. Bahkan sempat kepikiran buat langsung pindah kos. Keesokan harinya gue datang ke rumah ibu kos. Kebetulan anak-anaknya juga lagi kumpul. Jadi suasananya rame. Yang bikin gue merinding. Sebelum gue sempat cerita apapun, mereka malah senyum-senyum. Terus ibu kos ngomong duluan. Semalam didatengin cewek ya mas? Gue langsung kaget. Iya bu. Kok ibu bisa tahu? Beliau cuma senyum lalu jawab. Gak apa-apa mas. Itu cuma perkenalan aja. Besok-besok juga udah gak bakal datang lagi. Lalu beliau cerita kalau kamar tengah. Aduh gue kaget. Astagfirullahaladzim. Lalu beliau cerita kalau kamar tengah yang kosong itu memang sengaja dibiarkan kosong. Dulu pernah dihuni seorang cewek yang sudah mau menikah. Saat sedang membagikan undangan ke teman-temannya, dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sejak kejadian itu, katanya setiap penghuni baru yang ngekos di sana pasti didatangi sekali. Cuma buat perkenalan, setelah itu nggak akan muncul lagi. Jujur awalnya gue gak terlalu percaya. Akhirnya gue coba tanya ke beberapa tetangga kos. Ternyata mereka juga mengaku mengalami hal yang sama saat pertama kali tinggal di sana. Dan anehnya, selama gue ngekos di tempat itu hampir 3 tahun, sosok itu memang gak pernah datang lagi.

Yes, mau coba tak peduli kayak lagu tadi, tapi aku tidak bisa tidak peduli kalau udah ngomongin cerita horor sahabat suara. But anyway, thank you so much buat kami yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai extend di 10.12 menit waktu Indonesia Barat. Masih getar dan gue harus mengarungi perjalanan sampai ke mobil ya. Yang mana itu di bawah, gue harus melewati lorong depan studio gue dulu. Terus gue harus masuk ke lift dan semuanya di lantai 6 ini. Di gedung Wisma MRA, tidak ada orang kecuali saya. Sebelum lebih malam lagi, alangkah baiknya saya langsung pamit dulu, undur diri. Terima kasih sahabat suara di mobil. Buat kamu dan saya rumah, selamat beristirahat. Ya di mobil, hati-hati di jalan. Ya, jangan pada ngantuk. Coba cemil-cemil makanan yang simpel-simpel aja. Tunjang, coba lu tunjang, sedia tunjang ya. Nasi padang ya, taruh mobil gitu ya. Sahabat suara, it's time for me to say mic's off. Hearts on and I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

Lenyap tabir bekas nanti, atau mau menurut tuk cahaya raga apa?

0: Dan selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
8: Puntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Sembilan FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, selamat pagi sahabat suara. Aduh, ketemu lagi nih bersama Ardian Kama nih di Suara Seru, yang tadinya bersama Hirzan Anggoro dan Aksesa Putri nih sahabat suara nih. Bagaimana nih kabarnya sahabat-sahabatku di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan seperti biasa, kembali Ardi menemani kamu di Suara Seru sampai nanti jam 11 pagi. Dan juga di satu jam pertama langsung kita buka di request di Suara Seru ya. Buat kamu yang mau request sambil menemani perjalanan kamu yang menuju kantor atau menuju sekolah atau yang menuju ke kuliah dan tempat lain-lainnya. Semangat ya, di hari Jumat ya, besok udah weekend. Jadi kamu udah bisa melakukan planning kira-kira besok mau kemana gitu, atau mau running atau gimana, mau jalan atau mau apa ya, mau explore-explore tempat-tempat yang lagi viral nih di bumi Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan ya. Oke deh. Dan buat kamu yang mau request, langsung aja WhatsApp di 0811993901. Atau kamu juga bisa langsung mention kita di @isuara.bjm. Atau kamu juga bisa langsung gabung lewat TikTok kita. Kita sekarang juga lagi live di TikTok di @isuara.bjm. Jadi kamu bisa langsung komen. Komennya di sini. Di sini ya. Nah, di sini nih. Nah, di situ ya. Komen langsung ya. Boleh, biar kita nanti puterin lagunya, kamu mau lagu apa. Tapi sebelumnya Ardi putarkan dulu nih biar paginya tambah semangat. Spesial buat kamu ada Z featuring Matthew Homa and Miriam Bryan. Find You, spesial buat kamu sahabat suara.

0: Mas 90.1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Ardi nih Sabtu. Menemani kamu kembali tentunya sekarang ini lagu salah satu lagu Ayo dan Saya sama suara.
1: Ini lagu yang paling memorable banget sih di tahun 2009 ada Shiny Ring Ding Dong.
0: Karena lirik ini di ya kan lirik Arsal Musika. Dibilang ring itu kan ling kan? Ling ding dong.
1: Kalau di Korea itu
0: Korea apa Jepang sih?
1: Korea, Shiny itu Korea.
0: Ah, bukan Jepang ya?
1: Bukan.
0: Oh, saya kira Jepang.
1: Allahu Akbar, Hirjan.
0: Sumpah saya kira Jepang. Itu.
1: Jadi kalau orang Korea itu emang enggak ada spell R, Jan.
0: Iya.
1: Jadi emang kalau di Hangul-nya itu
0: asik, Hangul tuh kamus mereka berarti ya.
1: Hangul tuh ya bahasa mereka di Hangul itu enggak ada L, yang ada L. Jadi kalau sarangnya itu sarangnya. Kayak ada L-nya tapi ada R-nya juga tipis. Jadi mereka tuh enggak bisa nge-spell R, Jan.
0: Sarangnya. Susah banget ya. Kalau dari Jepang apa, Di? Yang terkenal, Di?
1: Apa?
0: Boyband kan? Ini kan boyband-nya.
1: Kalau Jepang ya, kalau Jepang itu EXIL.
0: Biasanya ini
1: EXIL.
0: Encyclopedia K-pop and J-pop nih ya,
1: EXIL. Kalau band masih di
0: Wano Kerok,
1: tapi Sammo Master juga enggak kalah seru sih.
0: Itu yang mainin lagunya Naruto itu siapa?
1: Iya, Sammo Master, Asian Kung Fu Generation,
0: Kanabun.
1: Kanabun tau enggak?

0: Dia itu 3 personil, basis, gitaris.
1: Kayaknya aku tahu nih, tapi aku enggak tahu drama namanya nih.
0: Lucy
1: tahu.
0: Ya. Yeah. Itu keren banget, sumpah. Sumpah dia ada judul lagunya Laki. Oh, itu keren banget. Sumpah dia. Dia enggak pakai efek gitar. Jadi mainnya full main aja. Kayak apa plug and play aja.
1: Plug and play ya.
0: Ya, jadi plug and play main dengan wah keren banget musiknya.
1: Oke. Okay.
0: Dan Jepang ini ya yang paling saya suka itu di kalau masalah band-bandan ya. Rata-rata basisnya jago semua.
1: Jadi orang tuh bassnya berjalur.
0: Nah. Berjalan nih.
1: Itu dia. Jadi kayak gimana ya? Makanya kenapa kalau misalkan ngomongin Jepang itu enggak ada habis-habisnya kalau menurut
0: aku. Makanya
1: Jepang
0: kamu pengen itu, banget kan?
1: Aku pengen banget ke Jepang. Iya. Tapi semoga aja sih ada rezekinya ya kan. Oh, iya. Tapi umroh dulu lah.
0: Pulang umroh maksudnya kan ya.
1: Pulang umroh nah. Kan nanti kita umroh dulu nih.
0: Betul.
1: Doa banyak-banyak ya Allah, aku pengen keliling dunia ya Allah.
0: Betul, dapat kan? Siapa tahu habis ini ada teman-teman agen umroh.
1: Amin.
0: Ada agen travel.
1: Amin.
0: Ngajakin Adi,
1: Irzan.
0: Iya,
1: kita
0: sama Aksesa
1: berarti berangkat. Wah, kita bertiga berangkat, Jan. Allahu Akbar.
0: Terlihat juga Kak.
1: Ampun aku terlihatnya Kak, kau ikut.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara, buat kamu yang sekarang lagi di jalan, yang kayaknya juga lagi terjebak di traffic hour-nya Banjarmasin. Kalau menurut aku sih yang paling padat banget itu di daerah Gatot ya, di Simpang 4 ini Jan, Simpang 4 Kuripan, Veteran, Kuripan sama mau ke Benua Anyar ya. Nah,
1: sama ini di Jalan Dharma Praja ke SMA 7.
0: Iya, itu juga.
1: Simpangan itu aduh ya Allah.
0: Terus juga yang paling traffic tuh kalau menurut aku juga ya, karena aku adalah warga Manarap. Jadi putaran pas di depannya Mitra 10 itu juga kadang macet. Oh, karena kan orang banyak ini ya, banyak muter balik ya, gitu, karena mau ke kota gitu.
1: Ditutup kan
0: di yang di depan ini, yang di depan menarapnya itu kan ditutup. Gitu. Cuman kemarin sempat dibuka tuh waktu awal-awal ini, baru aja minggu tadi, baru awal-awal ini orang sekolah.
1: Terus ditutup lagi nih sekarang.
0: Ditutup lagi.
1: Oh, mungkin karena ada hal lain yang harus
0: diperhatikan. Enggak, karena mungkin itu tadi ya. Kan first day school ya. Orang-orang juga pasti pada hektik pada rush hour juga gitu yeah. Kan. Gitu. Terus di mana lagi ya yang padat tuh biasanya?
1: Simpang 4 Mahat Kasan.
0: Mahat Kasan.
1: Sebelah Cakari.
0: Itu. Oh iya benar.
1: Masyaallah.
0: Karena
1: sore. Aduh.
0: Karena orang-orang juga pada ini ya.
1: Les tuh, les.
0: Benar.
1: Di situ kan.
0: Jadi apa? Biasanya tuh kalau aku ya, sebelum jam 7 tuh udah harus keluar.
1: Oh.
0: Karena kalau udah di atas jam 7 biasanya di Manarapnya juga udah macet, karena di depan Manarap itu kan ada sekolah juga. Gitu. Jadi biasanya macetnya di situ. Nah, gimana nih kamu, sahabat suara? Apakah kamu ada yang terjebak di macet-macet atau macica mohtan?
1: Tapi ya gimana pun juga harus tetap sabar.
0: Solusinya
1: adalah kayak Ardi tadi, lebih awal. Tapi bayangin di semua mikir kayak kamu segitu dong macet jadi.
0: Hah?
1: Mikir, semua orang mikir.
0: Semua orang mikir. Tapi ada itu, kemarin ada yang nanya, ini kenapa orang-orang pada lambat ya? Di depan gitu, enggak, maksudnya kenapa pada nggak mau yang cepet-cepet gitu loh. Kan ada tuh orang bikin story gitu kan.
1: Iya.
0: Kenapa ya yang di depan-depan ini pada lama gitu, nggak mau yang cepet-cepet gitu. Nggak, biar telatnya bareng aja.
1: Iya bener juga sih.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @utbanjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, making higher education open to all.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
7: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Ardian Kama nih sahabat suara. Menit terakhir dari request suara seru. Apa-apa kalau kamu gak sempat request, tenang aja karena Hirzan sama Ardi bakal muterin lagu-lagu kamu di jam-jam berikut. Jadi yang pengen request-request gabung aja di TikTok @suara_bjm atau mungkin di WhatsApp kita.
1: Boleh di 0811 99 33 901. Tapi sebelumnya kita pengen nyapain dulu nih,
0: halo
1: yang baru aja nonton kita di live TikTok. Halo.
0: Halo semuanya. Halo.
1: Selamat pagi, semangat beraktivitas semuanya ya.
0: Pagi-pagi mantap.
1: Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita jalani hari ini.
0: Pesan moral hari kedua nih guys.
1: Yoi dong.
0: Dari seorang ayah dan suami, satu anak dan satu istri. Bener ya?
1: Ayah.